Okay, teman Pre2, ada satu hal yang menarik juga nih teman Pre2, yaitu pelestarian seni tradisional yang sekarang dinilai memerlukan pendekatan yang lebih kreatif gitu teman Pre2. Salah satunya adalah dengan memasukkan unsur yang mungkin sedang populer atau tren atau viral di media sosial. Karena anak muda sekarang tuh menemukan banyak hal baru ya melalui layar smartphone-nya mereka teman Pre2. Kalau budaya hanya diperkenalkan melalui cara yang terlalu formal, mungkin tidak semua anak-anak muda tuh atau teman produk tuh merasa dekat ya. Tapi ketika dikemas secara unik, kreatif, terus dikemas menjadi video pendek mungkin, musik modern, visual yang menarik atau konten yang punya unsur-unsur viral, itu jadi berbeda ya. Bukan berarti tradisinya harus diubah total teman Pre2. Nah, yang penting adalah nilai dan identitasnya tetap dipertahankan. Yang berubah adalah cara menyampaikannya, cara kita belajar gitu teman Pre2. Dan ini sebenarnya bukan cuman soal wayang atau tari, bisa juga nih masuk di kuliner, bisa juga masuk di musik, bahasa daerah, kain tradisional. Jadi bebas gitu, banyak gitu ya teman Pre2. Dan bukan hanya pemerintah atau seniman saja, anak-anak muda juga punya peran. Jadi kita nih bisa ikut mengenalkan budaya melalui konten. Minimal kalau misalkan kamu menemukan sesuatu yang menarik dari daerah sendiri ya, jangan cuma bilang keren deh, dokumentasikan, ceritakan, bagikan ke semua orang. Karena bisa jadi sesuatu yang menurut kita biasa di Ternate atau di Maluku Utara justru menarik bagi orang di daerah lain gitu teman Pre2. Terus juga teman Pre2, dari konsep tadi kita nih juga udah punya contoh nyata ya. Salah satunya adalah di Surakarta, itu ada Festival Wayang Kayu Nusantara. Menjadi ruang untuk mengembangkan inovasi sekaligus regenerasi seni tradisi. Nah, festival ini tuh berlangsung di Kampung Seni Kentingan dan UMKM Asri Jebres dan Jebres Surakarta. Jadi kegiatan ini berlangsung di 28 September ya sampai di 2 Oktober kemarin. Dan yang menarik, festival ini tuh melibatkan seniman anak seniman muda dan anak-anak dari jenjang TK sampai SMA. Jadi siapa ya yang diajak dekat dengan wayang itu bukan cuma orang tua, justru anak-anak dan generasi muda. Dan tradisi ini tuh diperkenalkan melalui berbagai bentuk karya dan pendekatan kreatif juga. Karena kalau misalkan budaya hanya disimpan sebagai benda masa lalu, anak-anak ini atau anak muda itu bisa merasa bahwa tradisi itu bukan sesuatu yang kuno juga ya. Jadi tradisi bisa jadi bahan kreativitas, bisa jadi pertunjukan, bisa jadi konten, bisa jadi karya visual juga ya. Bahkan bisa menjadi ruang ekonomi kreatif juga. Jadi budaya itu bukan sesuatu yang harus kita pilih ya, antara tradisional atau modern ya. Keduanya bisa ketemu ya. Yang penting identitasnya jangan hilang. Itu dia teman Pre2 ya. Setelah ini kita kembali lagi ya, masih dibahas soal kita ini, kita Indonesia di jam 9 ini. Jangan lupa buat voting juga di instastory kami di @rari_pre2_ternate. Nanti di jam 9.30 aku bakal puterin lagu dengan voting tertinggi.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat

kering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Pillies Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Sudah di jam 9.30 waktunya kita Trivia Request. Trivia Request di pagi hari ini sudah tiga lagu yang udah aku kasih tadi ke kamu ya. Ada yang pertama ada Sal Priadi, Foto Kita Blur, terus ada Lisa dengan Sawadika, dan terakhir ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead ya. Dari tiga lagu tadi ya, voting tertinggi ini jatuh kepada lagu dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead ya. Jadi langsung aja kita puterin spesial buat kamu. Jangan lupa buat selalu ikutin Trivia Request setiap hari di jam 7.30 sampai di jam 9.30.

Balik lagi buat ngobrol sama kamu teman perdua ya. Ini kalau tadi kita udah bahas juga soal kita Indonesia, ini masih ada juga nih teman perdua ya. Nah, ini nih ada masih soal budaya yang buat lebih dekat dengan generasi baru, yaitu di Yogyakarta yang ada kegiatannya bernama Rumaket 2026 Ganti Transformasi Wayang Jogja. Nah, kegiatan itu berlangsung di 4-10 Oktober 2020 di Taman Pintar Yogyakarta. Dan Rumaket sendiri itu menjadi ruang pertemuan masyarakat dengan kebudayaan. Tahun ini fokusnya bagaimana wayang bisa terus hidup mengikuti perubahan zaman tanpa kehilangan nilai yang diwariskan teman peradua. Ini menarik karena kita sering mendengar kalimat anak muda sekarang gak tertarik budaya gitu. Tapi pertanyaannya bukan cuma apakah anak muda tertarik, pertanyaannya juga bagaimana budaya itu bisa dikenalkan ke mereka. Kalau dibuat menarik, interaktif, visualnya bagus dan ceritanya bisa dikaitkan dengan kehidupan sekarang, kemungkinan anak muda mungkin lebih mudah tertarik ya. Jadi budaya gak harus selalu datang dalam bentuk ceramah, bisa datang dalam bentuk festival, pertunjukan, konten digital, workshop, kolaborasi, atau bahkan meme. Karena pada akhirnya budaya akan tetap hidup kalau ada generasi yang merasa punya hubungan dengan budaya tersebut. Itu dia teman perdua ya. Terus juga ini juga sebenarnya nggak beberapa menit lagi gitu ya, bakalan dimasuk ke jam 10 juga teman perdua. Jadi aku bakal balik lagi nanti di info perdua. Jadi stay tune aja terus. Pastinya coba di area perdua Ternate, teman terbaik kamu.

Naik kereta api. Tut, tut, tut. Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api. Tapi, di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, antar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay. Aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
3: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Suara Rebra 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Ida Rapka. Kita ke informasi yang pertama teman Pro 2. Empat pemuda asal Kota Ternate terpilih mewakili Maluku Utara dalam kegiatan Wirasena Youth Camp 2026. Dan keempat pemuda tersebut merupakan mahasiswa Universitas Hairun yang aktif mengembangkan potensi dan pengalaman kepemudaan. Mereka adalah Alfiri Lavani Hanafi, Adisti Jolinae Silawane, Selvizar Ahmad Tuarita, dan Christopher Jani Roni Boki. Perjalanan keempat pemuda tersebut menjadi delegasi Maluku Utara dilakukan melalui berbagai proses seleksi yang berlangsung secara bertahap. Tahapan seleksi mencakup pemeriksaan berkas, penulisan esai, komputer assist test, dan wawancara peserta. Rangkaian seleksi tersebut menjadi bagian penting untuk menentukan pemuda yang dinilai memiliki potensi kepemimpinan. Keempat peserta tersebut akhirnya dinyatakan terpilih setelah melewati seluruh tahapan seleksi sebagai delegasi Maluku Utara, dan Wirasena Youth Camp 2026 menjadi program perdana yang menggantikan pertukaran pemuda antar provinsi tahun ini. Program tersebut dirancang sebagai ruang pertemuan pemuda dari berbagai daerah untuk membangun pengalaman kebangsaan bersama. Pelaksanaan kegiatan juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tahun 2026 mendatang, dan Wirasena Youth Camp dijadwalkan berlangsung selama 11 hari di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Pemuda pertemuan antar pemuda diharapkan dapat memperluas wawasan sekaligus memperkuat hubungan sosial lintas daerah Indonesia. Selain mempertemukan pemuda dari berbagai latar belakang, kegiatan tersebut membawa tujuan membentuk generasi yang memiliki karakter kebangsaan. Kita ke informasi yang berikutnya teman Pro 2. Mulai 1 Oktober 2026 kemarin, pemerintah menerapkan pemungutan PPH pasal 22 bagi pedagang dalam negeri melalui marketplace. Aturan tersebut membuat sejumlah platform digital memungut pajak secara langsung dari transaksi penjualan pedagang melalui sistem elektronik. Dan kebijakan ini menjadi bagian dari penyesuaian administrasi perpajakan terhadap perkembangan perdagangan digital Indonesia. Tempat marketplace telah ditunjuk sebagai pihak lain yang bertugas memungut, menyetor, dan melaporkan PPH tersebut. Keempat platform tersebut adalah Shopee, Blibli, Tokopedia, dan Lazada yang ditunjuk pemerintah untuk menjalankan mekanisme, dan penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Sekian untuk Info Pro 2 di pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

0: 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지마.
0: 처리로 가.
2: 아직 �ener. 넌 apaan sih? Ini lagi nonton film.
3: Wih, film apaan? Streaming di aplikasi.
2: Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe.
3: Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal.
2: Hah? Emang berbahaya ya?
3: Sini aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
2: Wah, jujur aku baru tahu ini.
3: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
2: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
3: Ya, masih aja cari yang gratisan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

0: 9.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani optimis tingkat kemiskinan dapat turun ke level 7.5.
2: Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan itu. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian kemiskinan. Selain itu, kemiskinan juga terjadi karena ada beberapa penyebab yang mendorong fenomena tersebut terjadi. Faktor penyebab kemiskinan diantaranya angka pertumbuhan penduduk yang tinggi, masyarakat pengangguran yang meningkat, rendahnya pendidikan, terjadinya bencana alam, juga distribusi pendapatan yang tidak merata. Dari faktor kemiskinan ini bisa berdampak kepada meningkatnya kriminalitas di suatu daerah, angka kematian yang meningkat, akses mendapatkan pendidikan yang tertutup, meningkatnya angka pengangguran, juga konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Maka mari berantas kemiskinan dengan sama-sama menekan dampak juga faktor yang bisa terjadi.

Pro 2, balik lagi nih sama Faya di sini di Pro 2 Hit List di siang hari ini jam 10.53 waktu Indonesia Timur. Hai semuanya, jadi Faya mau bacain request-request dari teman Pro 2 yang request di WA dan di Instagram. Yang mau request boleh banget di 0813 7312 5896, dan di Instagram juga RRIPRO2 underscore ternate, duanya pakai angka. Okay. Teman Pro 2, bentar Faya cek-cek dulu ya apakah ada yang request. Okay, ada dari 0815-8654 sekian-sekian. Pagi kak, pagi, saya Azahra dari Berbinar, izin request lagu Haha. Kayak diketawain sarkas ya, haha. Dari Sabrina Leonor, makasih. Sama-sama Zahra. Terus ada lagi, hai kak, aku Mina C. Lucu ya namanya, unik. Pasti panggilannya Mina. Ntar mungkin Aceh. Mereka lagu Sumpah Mati by Shelina Grace kak. Salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya kak. Makasih banyak. Terima kasih juga Mina. Udah disemangatin, sangat semangat loh, terima kasih banget. Oke, kita akan puterin requestan lagu dari Azahra dan Minache ini. Teman Pro 2, jangan kemana-mana karena saya akan selalu menemani kalian nanti sampai di jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Haha, dari Sabrina Leonor, check this out.

0: Suap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: FM Ternate. Teman terbaik kau.
1: Sarang yuk. Oh, 처음 들은 척
2: 하지마.
1: 저리로 가.
0: 아식 bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal. Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
1: Wah, jujur aku baru tahu ini.
0: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
1: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
0: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

mengenal sistem peringatan dini bencana. Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Sistem ini dapat mendeteksi potensi bencana dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat, sehingga mereka dapat melakukan evakuasi dan tindakan penyelamatan. Dengan teknologi canggih, sistem peringatan dini dapat memantau aktivitas gunung berapi, cuaca ekstrim, dan bencana lainnya. Mari kita tingkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana dengan memahami peringatan dini dan melakukan tindakan preventif.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: 106.7 FM, Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, masih nemenin kamu di Santai Siang, tapi waktu sudah menunjukkan pukul 12.22, saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk area kota Ternate dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi?
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Iya juga ya. Tumbler aku malah nganggu di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Halo teman Pradua, masih nemenin kamu di Santai Siang barengan sama Diana Sagala. Ada Jangan Terlalu Posesif dari Delantis ya teman Pradua, yang merupakan lagu remake juga ya. Tapi Diana lupa lagi musisi sebelumnya siapa. Kalau kamu inget boleh kali di spill. Dan di jam 1 ini di teman Pradua, Diana mau kasih kamu informasi olahraga dulu ya. Ada informasi dari Asian Games 2026 yang kabarnya perjalanan kontingen merah putih di Asian Games Nagoya 2026 resmi tuntas ya teman Pradua, dengan finish di urutan ke-16 klasemen akhir. Jadi dari Asian Games tahun ini, kabarnya Indonesia berhasil meraih total 39 medali yang berhasil dia bawa pulang hingga hari penutupan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Dengan rincian medali, ada 5 medali emas dan 11 medali perak dan 23 medali perunggu. Tambang emas Indonesia bersumber dari 4 cabang olahraga, yakni bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan juga panahan. Bulu tangkis tampil sebagai penyumbang terbesar lewat torehan 2 medali emas dari sektor bergu putra dan ganda putra. Sementara itu, lifter Rahmat Erwin Abdullah mencatatkan prestasi gemilang di cabang angkat besi kelas 75 kilo. Dan ia merebut emas sekaligus memecah rekor dunia nih teman Pradua, lewat angkatan clean and jerk seberat 206 kilo. Gokil, berat banget sih ini fix. Serta total angkatan 366 kg. Fix 3 kuintal ya teman Pradua ya. Dan 2 medali emas lainnya disumbangkan oleh atlet panjat tebing dan panahan yang turut melengkapi pencapaian Indonesia di ajang ini. Wow, berarti resmi ditutup dengan perolehan 39 medali ya teman Pradua. Kita doain aja semoga di Asian Games berikutnya Indonesia bisa membawa pulang medali lebih banyak pastinya.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Klik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: Masih nemenin kamu di Santai Siang Teman Pro 2, tapi kita sudah masuk di segmen Flashback Hits ya, karena sudah pukul 13.30, di mana di segmen ini nantinya Diana akan kasih kamu playlist lagu-lagu nostalgia pastinya. Tapi kalau misalkan kamu mau request juga boleh ya Teman Pro 2 ya, nanti kamu bisa DM aja ke Instagram kita di @rri_ternate, atau juga bisa nih chat WhatsApp kita aja di 0813-7312-5896. Jangan kemana-mana, Diana akan puterin Flashback Hits sampai nanti di jam 2 siang ya Teman Pro 2 ya.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups in the world.
1: Bawang dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam. Tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025 dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: di sana.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Prodo FM seluruh Indonesia.

0: RRI Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 sore hari ini dari dunia hiburan. Ghost in the Shell tayang di bioskop Amerika Serikat raih skor 100% di Rotten Tomatoes. Film Ghost in the Shell mulai diputar secara terbatas di bioskop Amerika Serikat sejak tanggal 2 Oktober 2026. Situs Rotten Tomatoes memberikan skor 100% untuk film garapan sutradara Joko Anwar tersebut.

Menurut laman tersebut, skor tersebut diberikan berdasarkan ulasan dari 22 kritikus. Sementara itu, skor penonton atau popcorn meter belum memiliki cukup rating untuk menghasilkan persentase. Sebelum tayang di Amerika Serikat, Ghost in the Shell lebih dulu meraih penghargaan di Fantastic Fest 2026. Film tersebut berhasil memenangkan Best Picture dalam kategori Horror Competition di festival yang berlangsung di Austin, Texas tersebut.

Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, hadapi Thailand, Timnas Indonesia wajib waspadai kualitas individu pemain. Pengamat sepak bola Indonesia Gregah Norisani menilai Thailand menghadirkan tantangan bagi Timnas Indonesia malam nanti. Menurutnya, kualitas individu pemain Thailand menjadi perhatian utama karena mereka memiliki kemampuan menonjol di setiap lini permainan tersebut. Dirinya menyebut Thailand memiliki kolektivitas permainan yang kompak sekaligus didukung sejumlah pemain dengan kualitas individu sangat mumpuni. Kondisi tersebut membuat Indonesia harus mampu mengantisipasi kecepatan permainan Thailand sejak awal pertandingan hingga laga berakhir nanti malam.

Sekian Info Pro 2 sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala undur diri dan terima kasih. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Masih nemenin kamu di sore ceria teman Pro 2, masih dengan informasi-informasi terupdate juga. Dan sekarang Diana mau kasih kamu informasi dari seputaran Maluku Utara dulu ya teman Pro 2 ya. Ini ada kabar gembira atau cukup membanggakan ya, karena ada 4 pemuda yang kabarnya asal Ternate pastinya gitu ya, yang mewakili Maluku Utara di Wirasena Youth Camp 2026. Wow. Jadi buat kamu nih yang belum tahu teman Pro 2, Wirasena Youth Camp 2026 itu adalah program perdana yang menggantikan pertukaran pemuda antar provinsi, dan kabarnya event ini akan berlangsung tahun ini, di tahun 2026 ini, dan program ini dirancang sebagai ruang pertemuan pemuda dari berbagai daerah untuk membangun pengalaman kebangsaan bersama. Dan siapakah 4 pemuda itu? Nah, 4 pemuda asal Kota Ternate yang terpilih ini merupakan mahasiswa dari Universitas Hairun yang aktif mengembangkan potensi dan pengalaman kepemudaan. Mereka adalah Alfiri Lavani Hanafi, kemudian ada Adisti Jolinai Silawane, kemudian ada Sefrizar Ahmad Tuarita, dan Christoffel Yancer Roni Boki. Luar biasa ya teman Pro 2. Dan perjalanan keempat pemuda ini juga menjadi delegasi Maluku Utara dilakukan melalui proses seleksi yang cukup panjang ya. Ada tahapan seleksi mencakup pemeriksaan berkas, kemudian penulisan esai juga, kemudian ada CAT atau Computer Assist Test juga, serta melalui proses wawancara. Nah, setelah rangkaian seleksi ini dilakukan, kemudian untuk menentukan pemuda yang dinilai memiliki potensi kepemimpinan, keempat peserta akhirnya dinyatakan terpilih setelah melewati seluruh tahapan seleksi sebagai delegasi atau perwakilan dari Provinsi Maluku Utara. Dan untuk pelaksanaan kegiatannya sendiri, Wirasena Youth Camp 2026 dijadwalkan berlangsung selama 11 hari di Taman Ismail Marzuki Jakarta, dan kabarnya untuk kegiatan sendiri akan dilaksanakan mulai tanggal 21 hingga 31 Oktober mendatang dengan melibatkan pemuda dari berbagai provinsi pastinya teman Pro 2 ya. Dan kabarnya kegiatan ini diharapkan bisa memperluas wawasan sekaligus memperkuat hubungan sosial lintas daerah di Indonesia. Nah, nantinya selain mempertemukan pemuda dari berbagai latar belakang nih teman Pro 2, kegiatan tersebut membawa tujuan untuk membentuk generasi yang memiliki karakter kebangsaan. Karena nantinya kegiatan ini juga didukung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dan mengusung tujuan pembentukan pemuda yang patriotik, gigih, serta memiliki kepedulian. Kita doakan semoga eventnya berlangsung lancar teman Pro 2, dan nanti sepulangnya kembali delegasi Maluku Utara ini ke Ternate gitu ya, bisa meningkatkan motivasi dan juga mengembangkan pemuda-pemudi yang ada di Kota Ternate pastinya.

0: RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Masih nemenin kamu di sore ceria teman Pro 2, masih dengan informasi-informasi terupdate. Tapi sebelum Diana berbagi informasi kembali, sekarang waktunya kita mendengarkan kumandang azan asar untuk area kota Ternate dan sekitarnya. Teman.

Masih di sore ceria Temang Pro 2, masih dengan informasi-informasi terkini ya. Kalau beberapa hari ini kita buka media sosial Temang Pro 2, kita lihat informasi tentang kebakaran terjadi di mana-mana ya. Apalagi di Kota Ternate ini beberapa hari, beberapa pekan terakhir gitu ya, ada informasi kebakaran di mana-mana nih Temang Pro 2. Dan jujur nih gitu ya, agak shock sedikit gitu ya. Apalagi tadi buka media sosial, buka melihat kualitas udara melalui website AccuWeather ya Temang Pro 2. Jujur Diana shock. Kenapa shock? Karena untuk pertama kalinya Diana tinggal di Maluku Utara dan di Indonesia Timur, kualitas udara kita kurang baik gitu ya. Jadi agak shock sedikit gitu ya. Buat kamu nih yang belum tahu, Temang Pro 2, beberapa hari ini kebakaran terjadi di beberapa area atau daerah di Kota Ternate, seperti di kawasan Taman Love, di wilayah Kayasa dan juga Gosale, kemudian di Kota Tidore Kepulauan, sampai dengan yang terbesar kemarin di TPA Takome, Temang Pro 2. Dan sampai hari ini asapnya pun masih kecium ya, sampai di seputaran RRI juga gitu. Jadi apa ya, bisa dibilang kondisi-kondisi tersebut tuh sebenarnya menjadi pengingat juga gitu. Kalau sekarang musim panas dan juga kemarau itu masih melanda beberapa titik atau beberapa area di Maluku Utara gitu ya. Selain merusak lingkungan, Temang Pro 2, perlu kamu ketahui kalau kebakaran ini juga bisa mengganggu aktivitas masyarakat akibat asap yang ditimbulkan gitu ya. Nah, oleh karena itu, upaya mencegah kebakaran bisa dimulai dari kebiasaan sederhana sebenarnya dari lingkungan sekitar kita. Gimana sih caranya untuk kita meminimalisir terjadinya kebakaran? Sini Diana kasih tahu. Yang pertama, hindari membakar sampah sembarangan. Ini yang perlu di-highlight ya Temang Pro 2. Udahlah musim kemarau, udahlah lagi kekeringan kayak gini, masih aja ada orang yang bakar sampah sembarangan ya. Kalau bisa jangan dulu Temang Pro 2 ya. Kalaupun kamu mau bakar sampah gitu ya, pastikan tempat pembakarannya itu aman gitu. Jangan sampai api atau sampah yang kamu bakar tuh apinya malah nyebar kemana-mana. Nah itu tuh yang bisa memicu kebakaran. Apalagi sekarang kekeringan juga disertai dengan angin kencang. Nah itu yang tadi Diana bilang gitu, pastikan tempat pembakarannya aman, jangan bakar sampah sembarangan Temang Pro 2. Awalnya nih api terlihat kecil, tapi kalau disertai angin kencang, lama-lama juga rumput atau semak-semak di sekitarnya bisa ikut kebakar. Nah itu bisa jadi pemicu awal mulanya terjadi kebakaran. Yang kedua, pastikan apinya benar-benar padam. Setelah kamu menggunakan api untuk memasak, membakar sampah, atau aktivitas lainnya yang membutuhkan api, Temang Pro 2, pastikan tidak ada bara yang tersisa, gitu ya. Jangan sampai meninggalkan api tanpa pengawasan. Ini yang perlu diwaspadai, gitu ya, Temang Pro 2, ya. Terus yang ketiga, bersihkan bahan yang mudah terbakar, seperti rumput kering, daun, ranting, sampah yang menumpuk di sekitar rumah, atau lahan kosong dapat menjadi bahan bakar ketika terjadi kebakaran. Pastikan kamu setelah melakukan pembakaran, bersihkan material-material tersebut secara rutin. Nah, hal ini bisa membantu untuk mengurangi risiko api menyebar. Kemudian yang keempat, berhati-hati dengan puntung rokok. Di highlight ya, berhati-hati dengan puntung rokok. Kenapa? Karena puntung rokok yang masih menyala jangan dibuang sembarangan. Ketika kamu buang, apalagi buangnya ke semak-semak yang kering, habis sudah Temang Pro 2 ya, pasti kebakaran terjadi gitu ya. Awalnya baranya kecil tuh, tapi lama-lama bisa meluas. Itu yang perlu diwaspadai. Jadi kalau misalkan kamu membuang puntung rokok, pastikan nih si baranya tuh udah nggak ada. Pastikan si puntungnya tuh udah bener-bener mati total ya, Temang Pro 2 ya, supaya tidak merambat kemana-mana. Nah, yang terakhir, ini juga perlu di-highlight. Segera laporkan jika melihat titik api. Kalau kamu menemukan asap atau kobaran api, nah, masyarakat sebaiknya segera melapor kepada petugas pemadam kebakaran, bisa ke BPBD, bisa aparat setempat atau pihak terkait, gitu ya. Informasi yang cepat dapat membantu petugas melakukan penanganan sebelum api semakin meluas ya Temang Pro 2 ya. Jadi ingat nih 5 hal yang tadi Diana mention gitu ya. Jangan bakar sampah sembarangan, pastikan api benar-benar padam, bersihkan bahan yang mudah terbakar, berhati-hati dengan puntung rokok. Kalau aja ya kamu lagi di jalan, misalkan kamu lagi mau berenang di Jiko atau kamu mau sunsetan mungkin ya di Tolire gitu, terus kamu udah melihat titik api gitu ya, jangan langsung
di storyin dulu, jangan gitu ya, langsung telepon pihak terkait, telepon pemadam kebakaran ya teman berdua ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak gimana ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, karena akhir-akhir ini tuh apa ya, bisa dibilang tuh banyak banget terjadi kebakaran gitu ya teman berdua, ingat dicatat ya teman berdua ya.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Kiat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Masih nemenin kamu ya teman Prodi Way di sore ceria, masih dengan informasi-informasi terupdate yang terviral, yang terlah pokoknya. Nah sekarang Diana mau kasih kamu update dulu nih teman Prodi Way. Jadi per beberapa hari kemarin ya, atau per 1 Oktober nih teman Prodi Way, per beberapa hari, bener juga sih, soalnya kan ini baru hari kelima ya di bulan Oktober ini atau bulan ke-10 tahun 2026 nih teman Pradua. Jadi per tanggal 1 teman Pradua, informasinya gitu ya, pemerintah ini resmi memulai pungutan pajak penghasilan atau PPH pasal 22 sebesar 0,5% dari pedagang dalam negeri yang berjualan lewat marketplace. Nah, melansir situs resmi dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJ, pemungutan ini dilakukan oleh 4 marketplace yang sudah ditunjuk. Ada marketplace apa aja sih? Ada Shopee, Blibli, Tokopedia, dan Lazada nih teman Pradua. Jadi Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 37 tahun 2025 ini hanya mengubah mekanisme pemungutannya, artinya pemungutan ini memang sudah ada sebelumnya. Kalau sebelumnya kewajiban pajak dibayarkan sendiri oleh pedagang, sekarang marketplace ikut memungut dan menyetorkannya ke pemerintah. Nah, tapi ada pengecualiannya. Pengecualian buat pelaku usaha orang pribadi dengan omset sampai 500 juta dalam 1 tahun pajak, mereka disebut bisa dibebaskan dari pemungutan oleh marketplace, asalkan sudah menyampaikan surat pernyataan omset. Nah, yang perlu dicatat, batas 500 juta ini dihitung dari total omset usaha dalam setahun, baik dari toko online maupun toko fisik. DJP juga mengimbau para pedagang untuk memastikan data perpajakan dan dokumen pendukung di akun marketplace masing-masing sudah sesuai supaya penerapan aturan ini bisa berjalan lancar. Gimana pendapat kamu teman Pro 2?

rri.co.id rri.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: adik-adikku. Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Oleh teman Radio, ada HH dari Sabrina Leonor yang mengantarkan kita ke jam 5 sore nih. Dan di jam 5 ini kita bakal bergabung dulu dengan RRI Pro 2 Ambon, karena hari ini jadwalnya untuk sore ceria berjaringan Korwil ya teman Radio. Kita bakal terhubung dengan Ambon, Langgur, Bula, Somlaki, dan juga ada dari RRI Ternate. Dan nantinya untuk hari ini teman Radio yang akan menjadi host adalah RRI Ambon, di mana nanti bintang tamunya adalah pemenang dari Bintang Radio RRI Ambon tingkat Satker ya teman Radio. Dan nantinya dialog akan berlangsung sampai di jam 6 sore. Jadi jangan kemana-mana dulu ya. Dan sekalian juga Diana mau izin pamit nih dari ruang siar kamu teman Radio. Dan thank you so much buat kamu yang udah nemenin Diana dari jam 12 siang tadi. Kita sudah berbagi informasi dan Diana juga sudah puterin playlist khusus untuk kamu ya teman Radio ya. Setelah ini kamu bakal ditemenin sama Alam nanti di jam 6 sore sampai nanti di jam 12 malam ya teman Radio ya. Kalau begitu Diana pamit dan langsung aja kita bergabung dengan RRI Pro 2 Ambon. Station terus di 96,7 FM. RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saum Laki, dan Bulan.

0: Welcome on teman-teman terbaik kamu, teman Produa. Hai. Selamat sore untuk kamu semuanya lagi station di Produa FM Ambon. Senang banget ya di sore hari ini untuk edisi Senin 5 Oktober 2026. Dan hari ini juga merupakan HUT TNI yang ke-81 juga. Selamat hari ulang tahun untuk Tentara Nasional Indonesia dulu ya. Semoga semakin berjaya dan bisa tetap menjadi pelindung untuk masyarakat Indonesia terkhususnya. Amin ya. Dan selamat datang Pro 2 kali ini kita di sore ceria Korwil Nusantara 3 untuk RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Langgur, RRI Bula, dan RRI Somlaki. Nanti kita masih menunggu teman-teman dari RRI Somlaki juga ya untuk narasumbernya, karena belum ada kabar sampai saat ini. Mungkin bisa diinformasikan ya untuk teman-teman dari RRI Somlaki, jangan lupa. Dan sudah hadir di studio saat ini ada pemenang Bintang Radio Indonesia RRI Ambon. Ya udah hadir ya, ada Justin, Chelsea Justin lagu Perisa. Bentar. Chelsea Justin lagu Perisa dan juga Batseba Ruth Swita Liabata. Oke, mungkin bisa disapa dulu.
1: Halo, saya Justin.
2: Hai semuanya, ini Eva.
0: Masuk ya? Oke. Dan yang pastinya untuk teman-teman berdua semuanya, fans mereka berdua, kayaknya udah gak asing lagi ya dengan Justin dan juga Eva, yang kemarin juga sudah memberikan penampilan-penampilan mereka di hari pertama dan hari kedua. Nanti besok ya, tanggal 6, kita juga akan menyaksikan penampilan ketiga mereka untuk membawakan lagu challenge. Oke, sebelumnya Justin, dari bagaimana kabarnya?
1: Puji Tuhan baik.
0: Baik ya?
1: Baik.
0: Eva, kayaknya suaranya masuk deh ya?
1: Coba.
2: Halo.
0: Oke.
2: Hai. Masuk
0: enggak?
2: Oke.
0: Okay. Masuk ya? Oke, okay, masuk ya. Kabarnya baik. Dan mereka berdua ini masih sibuk banget ya untuk tetap latihan, karena kita harapkan mereka bisa lolos ya ke tingkat nasional. Amin. Untuk mewakili Korwil Nusantara 3 pastinya. Ya pokoknya kita doakan yang terbaik ya.
1: Amin.
0: Oke. Nah untuk Justin dan juga Eva, apa nih yang bisa kalian sampaikan begitu, harapan kalian sebelumnya, sebelum nanti kita di akhir tapi di awal dulu, yang kalian rasakan ketika bisa menjadi juara untuk Bintang Radio RRI Ambon?
1: Oke, mulai dari siapa dulu nih, Kak?
0: Ladies first.
2: So pasti Eva awalnya tuh kayak ngerasa, maksudnya percaya aja gitu kan, percaya kepada diri sendiri kalau pasti bisa, jangan lupa berdoa juga, terus yakinin diri aja, dan ya puji Tuhan menang gitu, senang banget sih pasti.
0: Kalau Justin?
1: Oke, sebelumnya kalau Justin sendiri sih ini kedua kali ikut Bintang Radio. Jadi pertama kali tuh jadi apa sih namanya, dorongan juga untuk Justin. Cuman pas beberapa kali untuk audisi tahun-tahun sebelumnya, selanjutnya masih belum ada keinginan untuk ikut, karena kesibukan juga kuliah masih ada dibaringan sambil kerja. Cuma di tahun ini 2026 ikut Bintang Radio itu karena sebenarnya sih cari kesibukan tambahan. Tapi puji Tuhan, dipercayakan Tuhan untuk bisa lolos dan bisa menjadi juara di Bintang Radio RRI Ambon ini sangat luar biasa. Dan juga sebenarnya harapan dimiliki semua orang jatuhnya ke kita. Jadi kita harus bisa menampilkan yang terbaik sih, itu aja.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Justin kan kedua kali nih.
1: Betul, kedua kali.
0: Bintang Radio. Kalau Eba nih
2: Pertama kali
0: dan langsung jadi juara ya.
2: Iya, puji Tuhan. Nah.
0: Nyangka enggak sih kamu?
2: Gak nyangka, soalnya baru sekali kan. Karena udah sama kakak-kakak yang memang sudah berpengalaman juga. Jadi kayak ya udah yakinin diri aja, pasti bisa deh gitu. Dan ternyata ya puji Tuhan,
0: gong ya. yang untuk Eba nih, yang bisa yang membuat kamu tuh yakin begitu untuk mendaftarkan diri di Bintang Radio tahun ini tuh apa sih?
2: Jujur, Eva ikut Bintang Radio ini karena Eva ngerasa pas bulan ini Eva free banget, nggak ada kesibukan, cuma mungkin kuliah doang
0: gitu. Iya.
2: Ya udah ikut aja dan ternyata wow.
0: Coba-coba ya.
2: Iya, coba-coba aja.
0: Coba-coba berhadiah itu. Iya. Nah, menurut kalian apa sih arti kemenangan dari Bintang Radio ini bagi perjalanan kalian sebagai seorang penyanyi? Nah, kalau Eva ini kan udah biasa nyanyi juga, kemudian Justin juga udah biasa nyanyi. Nih, gimana nih?
1: Oke, mungkin aku yang pertama kali ya. Jadi untuk kemenangan Bintang Radio ini untuk Justin sebuah berkat yang diberikan tanggung jawab juga kemenangan tuh. Jadi kita semua tuh kayak Justin berpikir bahwa bukan Justin hanya yang menang sendiri, itu teman-teman yang masuk 10 besar semuanya itu pemenang. Jadi kalau misalnya untuk kemenangan untuk diri sendiri itu sebuah pencapaian yang luar biasa sebenarnya sih. Setelah sekian lama mencoba, coba audisi ini, audisi itu, dan kali ini coba audisi untuk Bintang Radio, puji Tuhan dikasih kepercayaan bisa menjuarai Bintang Radio, itu berkat sih. Tapi untuk kemenangan secara pribadi, kita semua itu pemenang. Untuk finalis, ke-10 finalis itu kita semua pemenang. Itu aja sih.
0: Oke, nah kalau Eva sendiri gimana nih?
2: Iya, sama kayak Kak Justin, soalnya kayak dengan yang Eva biasa ikut lomba, tapi Tuhan juga percayakan Eva untuk bisa ikut Bintang Radio ini dan juga memenangkan Bintang Radio. Jujur itu wow banget sih, karena Eva tahu Eva lawan-lawan juga wow-wow semuanya, ya kan? Jadi kayak wow, dengan Eva memenangkan ini juga Eva bersyukur banget.
0: Oke. Nah, Bintang Radio di tahun 2026 sama 2025 ini kan beda nih. Nah, kalau Justin kan tahun 2023 pernah ikut juga. Nah, beda banget nih kan?
1: Beda.
0: Nah, gimana nih Justin menurut kamu? Ini kan kamu ikut 2023 sama 2026 beda nih.
1: Iya, betul. Jadi sebenarnya bedanya tuh pertama kan waktu itu di 2023 sendiri itu 3 juri. Di juri sama 3 juri. Dan untuk di panggungnya tuh biasanya tuh kan kalau kali ini pakai minus one langsung dikirim sama dari pusat, tapi kalau untuk kali ini untuk yang kemarin itu kita pakai band. Nah, pakai band itu kayak Justin merasa lebih enak begitu. Kenapa bisa dibilang enak? Karena bisa nadanya kita bisa sesuaiin. Memang sama sih bisa sesuaiin nada, cuman dengan band itu bisa lebih percaya diri,
0: lebih semangat juga.
1: Iya, betul, lebih percaya diri dan lebih semangat karena diduk disupport sama orang dari belakang saat kita nyanyi, kayak berasa di panggung-panggung besar gitu. Itu aja sih kalau dari Justin.
0: Oke, dan prosesnya juga kan kayak lebih panjang.
1: Betul.
0: Nah, kalau Eben ini kan baru aja ikut nih.
2: Iya.
0: Baru aja ikut dan harus melewati beberapa proses sehingga bisa nanti kalau Tuhan sayang ya lolos ke nasional gitu kan. Nah, ini proses-proses yang kamu jalanin ini menurut kamu gimana Eba? Apakah memang biasa saja kah ataukah memang agak sedikit ruwet gitu?
2: Sejujurnya agak ruwet kayak kakak bilang, soalnya apalagi jujur Eba dari kecil kan gak terlalu dengar lagu-lagu Indo jujur. Jadi menurut Eba untuk ngenakin lagu Indo agak sedikit parah banget dan harus hafalin juga. Mana kan waktunya gak banyak kan,
0: mepet ya,
2: mepet banget. Jadi Eba memang susah sih kan.
0: Oke, nah kalau Justin sendiri gimana nih?
1: Kalau Justin sih sebenarnya harus banyak lagi preferensi lagu harus dipelajari biar jangan monoton aja sih. Jadi sebenarnya tuh tiba-tiba juga enggak, cuman Justin sebenarnya sudah tahu, memang sudah sering-sering searching untuk dia punya pilihan lagu. Cuman untuk cari lagu yang karakter sesuai sama Justin itu agak susah. Jadi cari yang sebenarnya bisa mengeluarkan karakter dari Justin. Nah, mungkin di lagu yang kali ini enggak tahu, Justin menurut Justin ini sudah yang terbaik untuk Justin, tapi ya biasa, haters banyak lah kan. Jadi gitu.
0: Oke. Dan kemarin kau udah melewati tahap di Satker, udah juara kalian. Kemudian sekarang ini kan kalian masih dalam proses untuk tingkat Korwil. Di tanggal 29 September kemarin kan udah di putaran pertama untuk lagu Pop Indonesia.
1: Pop Indonesia, betul.
0: Kemudian kan kemarin tanggal 1
1: putaran kedua.
0: Putaran keduanya lagu daerah. Yeah. Nah, besok nih kan.
1: Iya, yeah, besok.
0: Besok nih ya. Nah, menurut kalian ini kan juga udah di rekam udah kan. Jadi, ya menurut kalian besok nih penampilan kalian seperti apa nih yang udah kalian lihat juga?
1: Kalau dari Justin sih ya yang penting sudah menampilkan yang terbaik. Justin rasa kayak apa yang sudah Justin persiapkan, yang sudah Justin lakukan itu yang terbaik dari Justin untuk ya untuk Ambon sih, walaupun banyak hujatan tapi tetap harus menunjukkan yang terbaik untuk Ambon.
0: Oke. Okay.
2: Ya, Ibu juga sama sih. Ibu percaya diri aja dan ya udah percaya apa semua hasil yang nanti keluar bersyukur aja karena itu berarti sudah ini sama Tuhan, datang sama Tuhan ya.
0: Oke. Nah, biasanya kalau kalian tuh sebelum tampil menjaga kualitas suara kalian, kemudian dalam kondisi kurang fit tuh seperti apa sih?
2: Kalau Eba gak banyakin minum air es aja sih, sama kalau setiap pagi tuh harus vocal warm up biar suaranya lebih ini aja.
0: Oke.
2: Itu aja sih kakak.
0: Nah kalau Justin nih gimana?
1: Kalau Justin
0: kamu
1: sih,
0: ini kan sering sakit-sakitan.
1: Iya, sering sakit.
2: Tadi tuh udah diin.
0: Iya, betul.
1: Iya, betul. Terus kalau Justin mungkin karena apa namanya kondisi tubuh memang kurang fit, sering kurang fit, terus jadi Justin tetap jaga makan, biasa jaga makan, rajin minum obat, terus kalau kosong ada waktu kosong tuh biasanya Justin kayak nyanyi satu lagu dua lagu, kayak coba lagi, terus sering apa namanya latihan juga kayak olah vokal kecil-kecilan. Yeah. Biasa kayak gitu juga sih.
0: Oke. Okay. Nah waktu kemarin di tingkat satker itu kan kalian lagu-lagunya di
1: diundi
0: kan?
1: Iya, yeah, betul.
0: Diundi. Nah ada kekhawatiran gak sih dari kalian? Kalian kan dapat lagunya sesuai pilihan.
1: Iya, yeah, betul.
0: Gitu. Nah gimana nih?
1: Khawatir. Takut jangan sampai pas diundi lagunya tidak sesuai dengan apa yang kita persiapkan. Puji Tuhan ya dapat lagu yang memang sudah dipersiapkan. Iya, betul.
0: Oke, jadi udah beberapa lagu yang tahu.
1: Iya, ada beberapa lagu yang susah sekali untuk dipelajari.
0: Nah, kalau Iban sendiri kemarin gimana
2: tuh? Panik banget sampai kayak harus ngerayu kakak-kakak panitia yang lain buat.
0: Iya, padahal enggak bisa ya.
1: Iya, harus sesuai. Jadi kalau udah dapat itu udah itu aja. Iya,
2: tapi kan puji Tuhan dapat yang sudah banget.
0: Iya. Kan harusnya kayak gitu ya, soalnya nih kalau di tingkat nasional juga lagunya semuanya bakalan diundi. Yeah. Jadi kita kan harus latihan sekalian gitu ya, membuat mental kalian lebih tambah kuat lagi gitu. Iya. Nah, besok ini kan penampilan dari kalian berdua, kemudian juga teman-teman perwakilan dari RRI Langgur dan juga perwakilan dari RRI Ternate. Nah harapan kalian gimana nih untuk penampilan besok?
1: Kalau harapan Justin ke depan sih semoga masing-masing kota bisa mempersiapkan, dia punya kesiapan yang luar biasa, menampilkan yang terbaik, terkhususnya RRI Ambon. Mungkin teman-teman semua juga jangan lupa dukung kami dengan cara vote juga kami masing-masing di rri.id itu. Kalau misalnya salah satu vote dari kalian itu sangat membantu untuk kita. Ya. Itu aja sih. Yang penting semangat bertanding. Kita semangat bertanding.
0: Harus semangat bertanding. Ya,
1: betul.
0: Nah, kalau Eba ini kan kayaknya udah nyanyinya dari kecil banget ya. Nah, itu di support sama orang tua atau memang ada dari orang tuanya sendiri yang punya bakat nyanyi turun ke Eba gitu?
2: Kalau dari orang tua bukan musisi sih, tapi memang bisa nyanyi. Apalagi kan papa pendeta ya, jadi bolehlah nyanyi-nyanyi. Dan memang dari kecil juga papa sama mama tuh suka banget kasih denger Eba lagu-lagu kayak Mariah Carey, Whitney Houston gitu. Jadi Eba memang otodidak gitu dari dulu, ajar sambil denger lagu-lagunya mereka. Jadi sampai sekarang deh kayak gitu.
0: Mm-mm. Nah kalian sebagai seorang penyanyi pernah gak sih punya rasa tidak percaya diri begitu?
1: Pasti.
0: Oh iya.
1: Ya apalagi kalau untuk percaya diri itu sebenarnya bisa kita bangun, sebenarnya bisa. Cuman dari luar kayak ada serangan-serangan yang adalah pokoknya.
2: Please people be nice.
1: Iya. Jahat banget orang-orang.
0: Maksudnya ini gimana, ini curhat gitu?
1: Iya, yeah, ini sedikit curhat
0: aja.
1: Betul, sedikit curhat.
0: Karena semua penampilan kalian kan sekarang udah di-share ke media sosial.
1: Iya, yeah, betul.
0: Jadi makanannya publik gitu kan. Jadi kalau ada yang nggak suka, kalau ada ini biasa, itu biasa.
1: Yeah.
0: Iya kan. Yeah. Jadi namanya bintang tuh kan harus ada support dari bawah yang gak enak gitu kan. Yeah. Jadi ya mudah-mudahan kalian bisa memberikan yang terbaik gitu biar mereka juga lihat, oh iya ternyata mereka tuh keren-keren banget gitu kan. Nah kemudian latihan vokal kalian, pernah gak sih kalian ikut les vokal gitu atau memang hanya otodidak doang?
1: Ya, otodidak sih.
0: Otodidak
1: ya? Ya, kalau jasnya otodidak.
0: Tiba juga ya?
2: Juga otodidak.
0: Oke, jadi emang kalau yang mereka bilang suara dari Ambon tuh gak bisa diragukan ya?
1: Betul.
0: Jadi kalau ketika tampil depan banyak orang tuh, yang tadi kalau kalian bilang ada rasa gak percaya diri, gimana sih cara kalian untuk bisa menghilangkan rasa gugup kalian ketika tampil?
1: Kalau Justin sih, kalau misalkan biasanya kan kalau nyanyi kan manggung kayak kemarin itu lomba, biasanya tuh kalau lihat orang tuh boom, jantung sudah ya dikduk. Cuman saran kalau dari untuk Justin sih pribadi, biasanya tuh tarik nafas, tutup mata, terus ngelihat bagian atas kepala orang aja sih, biar jangan fokus ke satu orang aja.
0: Oh iya.
1: Ya, itu kunci kalau untuk Justin.
0: Oke.
1: Okay. Ya, gitu.
0: Biar ngilangin rasa gugup kamu.
1: Iya, betul. Lihat atas kepala orang aja, enggak usah lihat orangnya. Atasnya doang.
0: Iya, tapi senyum kamu bagus loh, Justin. Nah, kalau Eva gimana?
2: Kalau Eva juga, apalagi kalau lihat orang-orang banyak nih ya, Kak. Itu pasti udah deg-deg-deg ser gitu. Tapi jujur ini agak lucu, tapi Eva biasanya kalau ngilangin gugup-gugup kayak gitu, Eva biasanya ambil kayak apa? Aqua dingin, gelas atau botol gitu kan udah dingin nih.
0: Iya, iya.
2: Ya biasa pegang diremes-remes gini aja, jadi kayak jangan gugup gitu.
1: Oke oke oke.
2: Kalau nyanyi memang harus lihat di atas.
1: Atas kepala orang itu.
0: Yeah. Oh iya. Yeah. Oh iya ya.
2: Gue kayak masih takut natap jadi kayak.
1: Takut kelihatan sama orang.
0: Kalau kalian nggak bawa pasangan masing-masing aja biar natap atau fokus tuh ke dia doang.
1: Jangan
0: gitu.
1: Dong, Kak. Jangan.
2: Itu malah lebih malu.
1: Lebih malu.
0: Itu malu apa kalian tuh takut ketahuan gitu kan? Jadi yang lain, oh ternyata dia udah.
1: Iya.
0: Nah, di era TikTok, Instagram dan juga YouTube ini kan. Nah, apakah media-media sosial ini nih membantu atau justru bisa menjadi tekanan bagi penyanyi-penyanyi muda seperti kalian ini?
1: Sebenarnya sih untuk platform, semua platform sih ya. Kalau misalnya Instagram, TikTok itu sebenarnya dibuat untuk kita bisa menyalurkan bakat. Hasil-hasil lomba, kegiatan-kegiatan kayak rutinitas in my life lah. Cuman kalau untuk merasa tertekan sejauh ini, komentar yang paling hate banget tuh kayaknya di TikTok deh, Kak.
0: Okay.
1: Yeah, betul. Komennya tuh geram banget. Pengen kubunuh tuh orang. Enggak boleh. Kita harus profesional, kita harus bisa.
0: Biasanya yang enggak suka banyak, ya, mungkin karena mereka nggak mampu gitu kan, ya atau mungkin juga para para peserta yang nggak lolos mungkin juga,
1: bisa jadi,
0: iya dan pokoknya kalian berenam perwakilan dari RRI Ambon, RRI Ternate dan RRI Ternate sama RRI Langgur, pokoknya udah yang terbaik,
1: betul.
0: Keenam-enamnya udah juara, karena udah juara di daerah masing-masing. Jadi pokoknya udah jadi juara di hati kita semuanya.
1: Iya, betul.
0: Iya, jadi nggak boleh lah ya saling.
1: Betul, jangan jahat-jahat guys.
0: Iya, apalagi fansnya masing-masing.
1: Iya, betul.
0: Untuk fansnya kalian berdua nggak baik-baik semua ya?
1: Iya, puji Tuhan baik semua.
0: Salah satunya kakak juga nih. Nah, kemudian kalau menurut kalian berdua, anak muda yang sekarang sedang mendengarkan dan sebenarnya punya kemampuan yang bernyanyi juga tapi masih malu untuk tampil, nah ini yang pengen kalian katakan kepada mereka tuh apa?
1: Oke, jadi untuk teman-teman semua yang punya bakat bernyanyi, sebenarnya tuh pertama Justin juga kayak gitu, berpikir bahwa oh kayaknya ini nggak bisa nih, kayaknya ini saya bisa, banyak lawan harus, ya itu namanya kompetisi. Kalau teman-teman mau, jangan pernah pendam bakat kalian guys, karena siapa tahu bukan saat ini, mungkin akan yang akan datang teman-teman bisa jadi bintang pada waktunya. Jadi teman-teman harus rajin berlatih. Apapun itu, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan, lomba-lomba, teman-teman masukin diri aja, percaya diri. Intinya percaya diri nomor satu. Kesekian yang lain tuh nggak usah diperdulikan. Apapun kata orang, yang penting teman-teman percaya diri, punya kemauan untuk maju. Ya udah, gas. Ya udah, gas. Itu aja sih.
2: Sama dengan Kak Justin saja.
0: Sama ya.
1: Nice. Intinya kayak gitu ya.
0: Iya, pokoknya intinya. Pokoknya intinya tuh kalian harus memberikan yang terbaik.
1: Iya. Percaya diri itu
0: percaya
1: penting.
0: Percaya diri aja gitu kan. Kemudian kalau kalian berdua ini udah jadi pemenang di RRI Ambon khususnya tahun 2026. Nah, skill apa yang paling ingin kalian kembangkan selanjutnya?
1: Wah. Kalau untuk itu sih pasti kakak, kalau untuk pengembangan kita punya diri masing-masing itu pasti. Ya bukan berarti kita juara, kita berhenti untuk latihan, berhenti untuk mencoba. Terus berharap kalau misalnya nanti ada event-event yang bakal datang lagi, itu pasti nanti kita akan coba lagi apapun itu. Betul?
2: Betul banget.
1: Kalau Eba? Nanti kalau misalnya ada event atau apa yang Eba akan lakukan?
2: Ini bukannya pertanyaan skill ya?
1: Kalau dari Justin itu seperti itu. Kalau misalnya apa yang nanti dilakukan, bukan berarti kita sudah dinobatkan sebagai pemenang, bukan berarti untuk stop atau berhenti untuk latihan. Tetap harus semangat latihan. Dan kalau misalnya ada perlombaan-perlombaan next lagi, mungkin kita akan bakal coba lagi.
2: Jangan lupa berdoa guys.
1: Yap, okay. Berdoa.
2: Tapi semua lomba kalian ikut aja.
1: Iya, betul.
2: Pokoknya kalau lomba di RRI Ambon, kalau gimana pun pasti bisa dibuat lomba yang lain. Iya. Dan kalau kalian sendiri yang punya target gak sih, atau impian gitu untuk bisa masuk ke industri musik secara serius gitu kan, misalnya bisa buat single atau album gitu, nah itu dulu deh.
3: Ya, jujur Eba juga pengen banget, tapi mungkin karena ini memang Eba di Indonesia, jadi pasti sudah masuk ya, pasti udah pasti di industri musik Indonesia. Cuman kalau memang Tuhan berkenan, Eba pengen banget go internasional juga, jujur. Amin. Ya, dan juga pengen banget bikin single, kalau bisa langsung album deh, R&B harus. Ya,
1: kalau untuk Justin sih, dari yang kecil-kecil dulu kali ya, biar nanti bertahap. Kalau Justin tuh keinginan bisa masuk dunia industri musik tuh mungkin lewat ajang-ajang pencarian bakat seperti yang sudah banyak ada di Indonesia, kayak Indonesian Idol, The Voice Indonesia, The Icon yang baru masuk. Nah itu mulai dari tahap-tahap kecil dulu. Tapi memang sama juga sama ya, harapan yang paling besar itu go internasional. Kalau misalnya Tuhan berkehendak, ya gas. Apapun itu. Oke. Iya. Dia kan mantan dari Bintang Radio. Iya, yeah, betul. Aku
2: juga ikut Bintang Radio berkali-kali loh.
1: Kok ya?
2: Iya. Lalu kan dia udah di item, mungkin bisa jadi jalan gitu kan.
1: Iya, amin, amin, amin.
2: Ini udah Ambon Voice-nya gitu.
1: Semoga kita dapat kuota kayak kemarin. Dia
2: enggak. Udah buka pendaftarannya.
1: Oh, sudah. Oke.
2: Okay. Ya udah di chat. Di keren ya.
1: Berarti, nice.
2: Iya, ini kan udah ada tuh.
1: Iya, yeah, betul.
2: Kita buat single juga kayak.
1: Amin. Amin, amin, amin, amin.
2: Gitu. Nah, kalau suatu hari nanti kalian bisa dikenal lebih gitu ya, sebagai penyanyi dari
1: Malang. Iya, amin, amin, amin.
2: Punya karya sendiri. Pesan seperti apa sih yang ingin kalian bawa ke masyarakat?
1: Oke, jadi kalau untuk Justin, kalau sudah Tuhan berkehendak dan Tuhan berizinkan di tahap seperti itu, yang pertama, jangan lupa Tuhan. Yang kedua, rendah hati. Itu kunci. Kita tidak boleh sombong dengan apa yang sudah kita capai, karena Tuhan tuh bisa patahkan semuanya. Saya kayak, oh, dilihat nih, oh anak nih sombong, udah dikasih

0: mentok-mentok pop doang, tapi suka yang pop mellow, kayak lagu-lagu sedih itu. Oh, iya. Kayak suka sekali lagu sedih.
1: Kamu kayaknya juga mellow kali ya. Sedih.
0: Jadi untuk genre musik sih R&B suka, pop suka, jazz juga suka, lagi suka-suka jazz-jazznya. Keren ya. Lebih kalau untuk sekarang belajarnya tuh tiga genre itu aja sih kak, bahas sekarang, sampai sekarang pop, jazz, R&B itu aja.
2: Kalau Eba
1: iya sumpah R&B dari wajahnya
2: tanpa R&B kayaknya Eba sih bisa hidup kakak. Jujur setiap satu hari harus denger, biarpun satu harus banget R&B, gospel, ya udahlah gospel kan jadinya R&B gitu. Terus kayak Eba juga denger pop karena Eba juga suka Michael Jackson. Oh my god. Aduh, Michael Jackson sama Mariah Carey itu aduh my parents. Oke.
1: Okay.
2: Iya betul. Iya. Betul banget kakak, sumpah.
1: Kalau misalnya nih kalian berdua saat ini kan udah ya pokoknya udah terbaik lah ya. Nah yang awal-awal yang tahu bahwa kalian ini bisa nyanyi tuh selain orang tua siapa?
0: Kalau Justin tuh karena sering nyanyi, sebenarnya tuh orang tua nggak tahu kalau Justin bisa nyanyi. Iya betul. Jadi ceritanya tuh waktu pas biasa kita penyanyi-penyanyi kamar mandi lah, orang umum bilang penyanyi-penyanyi kamar mandi. Pas ada tetangga putar lagu, masihnya itu kakak Mita Talha tuh punya lagu. Nah, langsung kalau waktu itu yang Justin denger tuh rindu hati ini seakan pernah menghabis. Nah, Justin bersenandung di kamar mandi, bersenandung. Papa bilang cepat, ini terlambat. Tapi bilang ya oke. Tapi masih bernyanyi. Nah, mungkin papa notice, bapak pas mungkin bapak nggak pergi betul-betul pergi. Dengar dulu Justin nyanyi, bersenandung, bernyanyi. Iya betul. Terus langsung besoknya tiba-tiba papa beli salon. Mic langsung papa taruh di depan TV.
1: Wow.
0: Luar biasa. Iya langsung dari situ langsung papa bilang, coba menyanyi lagu yang kemarin nih. Saya mau nyanyi. Bilang, oke pak. Langsung papa dengar. Nah itu dari situ papa, mama, dua saudara, om, tante semuanya tahu. Nah dari situ mulai mereka tahu. Iya dari situ mulai nyanyi terus. Betul papa, bagaimana papa punya karaoke. Senang sekali papa, luar biasa.
2: Wow.
0: Love you papa.
1: Tapi maksudnya lagu yang gemi ini kan langsung
2: masih
1: ingat.
2: Iya
0: masih ingat. Itu waktu itu jelasnya kelas 3 SD.
2: Wow.
0: Pertama berani untuk nyanyi kayak bersenandung tuh. Iya, bersenandung kecil-kecil tuh kelas 1 kelas 2 tuh masih bersenandung kayak enggak tahu kan arahnya kemana. Tapi pas dengar lagu tetangga putar lagu Rindu Hati kayak coba nyanyi. Tiba-tiba mungkin papa dengar dari luar. Nah, sampai sekarang masih ingat lagu itu.
2: Lucu.
1: Nanti itu kan sekarang udah mulai.
2: Iya, udah mulai di ini lagi.
0: Iya. Iya.
2: Enak banget jujur.
0: Betul, lagu itu memang bagus.
2: Juga suka.
1: Thank you.
2: Real.
0: Kakak Mita terima kasih.
1: Iya, kalau enggak salah kemarin Kak Mita juga lagi nyanyi di luar.
0: Oh iya, betul.
1: Kalau gitu juga kan ada salah satunya.
0: Rindu Hati.
2: Kalau Eba, orang selain orang tua, kayaknya Eba juga bingung ya. Soalnya pas biasanya papa suruh nyanyi aja langsung di gereja gitu. Jadi kayak mungkin gak ada gitu. Soalnya kayak langsung Eba nyanyi, jadi orang semua tahu deh gitu. Kalau Eba bisa nyanyi kayak gitu. Kayak gak ada yang cerita spesial kayak kakak gak? Soalnya langsung kayak nyanyi, maju langsung. Langsung aja, biasanya di gereja gitu.
1: Mungkin
0: kalau
1: langsung
0: nyanyi bareng. Bisa, betul.
1: Langsung Eba nyanyi?
2: Iya, Eba langsung nyanyi aja soalnya.
1: Eba nyanyi ya? Papa.
2: Iya, hari Minggu. Iya, biasanya
0: kayak keren. Keren. Langsung ditodong. Benar-benar langsung ditodong.
2: Nyanyi.
1: Iya, kamu gak boleh salah.
2: Kan dulu kan biasanya di jemaatnya papa, mama kan pengasuh juga, jadi biasanya panggil anak-anak SMTPI gitu buat kayak nyanyi, bikin vokal grup gitu. Jadi kayak biasanya nyanyi-nyanyi bareng, selain Eba solo biasanya nyanyi bareng.

0: kalau di inspirasi kalian tadi kan juga ibu ada
1: Mariah Carey.
0: Yes.
2: Kalau dari Justin sih sangat suka Bung Glenn. Lagunya tuh menyentuh hati, terharu. Kadang kalau galau biasanya putar Bung Glenn pula aku. Iya betul, sangat mengidolakan.
0: Kalau ibu punya ibu yang bisa jadi penyanyi
1: favorit kamu siapa? Maluku. Jujur ibu juga suka Om Glenn sih. Om Glenn kayak wow.
0: Ini udah nasional tuh.
2: Oh kalau misalnya Justin selain kalau kakak Glenn suka.
1: Ini om kakak.
2: Kalau misalnya penyanyi untuk nasional sih itu siapa sih namanya? Afgan.
1: Oh Afgan, ini Mitsu aku juga sama Raisa kakak.
0: Kalian bisa ambil dari penyanyi-penyanyi itu apa?
2: Feelnya, rasa. Jadi kalau kak Afgan tuh kan dia biasanya kan tipikal suaranya kan halus, lembut. Yes. Jadi kayak rasanya tuh kayak nyampenya ke kita. Yeah. Terima kasih cinta. Itu keren banget.
1: Kalau Eba sih kalau dari Raisa, kalau Eba suka banget sama Raisa. Kalau Raisa tuh falsetnya tuh gacor banget sih, wow banget. Terus kayak falset yang kayak airy-airy gitu, airy tuh kayak udara aja gitu kayak gimana kayak aura gitu.
2: Iya.
1: Kayak gitu-gitu wow banget.
2: Oh, keren.
0: Iya. Kalau dikasih kesempatan pengen duet sama siapa? Jangan bilang kalian
2: berdua pengen duet. Kalau Justin
1: duluan
2: ya. Jadi kalau misalnya untuk Justin, karena memang orangnya nggak ada sebenarnya tuh pengen banget Bung Glenn. Iya. Ya, waktu itu terakhir ketemu Bung Glenn tuh di Saparua waktu pas Patimura. Itu waktu pas Patimura. Iya, itu terakhir sebelum Bung Glenn. Iya. Jadi kayak Bung Glenn waktu datang ke Saparua kayak pengen sekali. Iya, belum kesampaian. Itu masih kecil sekali.
0: Nah, sekarang udah enggak ada. Kamu pengen jadi sama
2: lagi. Kalau
0: Afgan lagi.
2: Iya. Kakak Afgan. Oh, kalau penyanyi Maluku otomatis sudah pasti juri kita tersayang, Kakak Beto Habibu.
1: Oh,
2: pengen sekali.
0: Ini kayaknya
2: mau
0: juga
1: sampai kan. Amin. Oke, kalau Eba penyanyi Maluku ya Kakak. Eba pengen banget duet sama Kakak Dodi. Dan udah sih Kakak duet sih.
2: Oh, sudah.
1: Soalnya waktu itu kan ini Eba sama Eba punya grup nyanyi Kakak-kakak Ismansam. So, kita bikin grup terus kita diundang ke acara apa gitu, di lapas. Terus ada Dodi juga, ada artis yang lain. Terus kayak pas waktu itu aku kan suka banget ya sama Dodi. Kayak wow, dia tuh wow sih. Terus aku kelas muda kan Kakak. Terus kayak dia tuh nyanyi, aku udah ngereok, udah wow gitu-gitu. Dari pas dia datang aku udah gini-gini, kayaknya dia notice aku gitu pas dia nyanyi. Dari awal juga akhirnya dia datang ke tempat duduk kita, langsung dia ajak aku nyanyi.
2: Ya, keren.
1: Danke.
2: Thank you.
1: Iya.
2: Barengan. Keren. Keren, Mbak.
0: Oke, nah. Tadi kan sempat kita video-video nih.
1: Iya.
0: Kan banyak banget loh. Setelah video kali posting,
2: Banyak kritikan,
0: karena apalagi kayaknya lebih banyak kritik ya.
2: Lebih banyak 99% kritik, 1% mendukung.
0: Ya. Kurang ajar banget ya.
2: Iya betul.
1: Jujur. Iya,
2: betul.
1: Sih.
2: Betul. Kalau dari sisi Justin, sebenarnya kalian harus nonton kita langsung sebenarnya. Harus datang langsung nonton langsung. Jadi sebenarnya ada yang tadi Justin bilang 99% hate, 1% mendukung. Kayak dia udah kritik tapi membangun, jadi kita bisa terima. Itu bagus, jadi kayak motivasi untuk Justin. Oh, ini harus dikurangin, ini harus ditambah lagi, masih kurang di sini. Nah, itu bagus. Cuman kayak kenapa orang-orang yang suka terus ngejudge, minimal bisa nyanyi lah. Kita sama orang-orang semua bisa nyanyi, tapi dia punya nilai-nilai masing-masing ada. Jadi kalau kalau yang ada dengar sekarang suka ngehujat kita, gini ya, sebenarnya nggak apa-apa hujatlah, nggak apa-apa hujatlah, nggak apa-apa, terima aja. Cuman minimal tahu dulu lah, cari tahu dulu nih orangnya gimana dulu. Minimal tahu dulu, minimal tahu dulu ini orangnya gimana, apakah dia bisa nyanyi atau tidak. Kan nggak mungkin ada yang komen gini, maaf ya kak, aku tambah sedikit. Ada yang komen gini, maaf bertanya, ordal kah, orang dalam kah? Ku bilang bukan orang, kalau misalnya orang dalam nggak perlu kita audisi, nggak perlu kita audisi tahap satu, tahap dua, setahap-tahapnya itu kita nggak perlu audisi sama sekali. Kalau orang dalam ya udah lolong-lolong aja masuk. Tapi ini dari 72 lo guys, 72 orang kita di audisiin satu-satu, dan kebetulan hari itu pas aku tiga terakhir, undianku tiga terakhir. Jadi kayak audisi itu sebuah tahap yang sebenarnya harus kita lewati, bukan langsung kayak kalian dengan gampangnya ini siapa sih yang lolos, dia tanya kakak beta juri, dia beliau yang dengar langsung, dia punya karakter, dia punya penilaian masing-masing untuk karakternya, rasanya, nilai dari, jadi setiap peserta itu pasti punya poin-poin lebih. Jadi beliau tidak mungkin masukin kita ke top 10 finalis Bintang Radio RRI Ambon itu bukan karena orang dalam, bukan karena beliau kenal. Beliau sudah sebelum kita lomba pun, beliau sudah bilang, ini bukan karena ada orang yang pernah ini, pernah itu, nggak ada latar belakang, tidak ada melatar belakangnya.
0: Oh,
2: iya, betul. Kakak Bito aja kita sering dengar lagunya doang.
1: Real.
2: Sering dengar, iya lagunya, ketemu orangnya jarang, tiba-tiba orang dalam kok bisa. Orang-orang nggak, tapi nggak apa-apa sih. Untuk apa dia tahu kita? Nggak penting, kalau misal sesama artis oke, okay. Sesama penyanyi oke, okay. Tapi ini kan kita masih anak-anak. Nah tugasnya dia tuh membimbing, mengarahkan. Jadi kalau misalnya head-head komen ini sebenarnya ya udah, intinya tuh datang aja langsung dengar. Betul, beda di sound, beda secara visual sama beda langsung secara nyata.
1: Nah kalau itu sendiri jujur, sesuara kayaknya kejasnya udah bilang semua ya, isi-isi hati jujur. Iya
2: betul, sakit hati
0: Iba lebih banyak hatersnya juga ya,
1: sumpah. Dan jujur Iba hati mungil banget, yupi banget mentalnya. Jadi Iba sempat baca, cuman Iba tahu dong memang menghujat, tapi ya udahlah, karena kalian juga gak tahu Iba gimana aslinya, makanya kamu datang di sini sekarang dengar Iba nyanyi. Apa sih Iba sing suka sumpah ya, apa banget
2: kayak bikin mental down. Pertama tuh mental down.
1: Ih, gak suka kalau memang mau kritik, bahasanya yang baik deh.
2: Iya, bisa diterima. Iya,
1: bisa diterima kok asal bahasanya baik.
0: Jadi ya, dimaklumi aja. Yes. Tapi maksudnya seperti ya, gak usah melihat juga
1: aja.
2: Betul. Sebenarnya Jason juga sih mau lihat kakak, demi Tuhan, dikirimin. Masanya tuh mereka tuh kan, kan pada pencarian itu kan langsung namanya tertera kan. Itu langsung masuk ke akun. Iya. Jadi pas di search itu kan nama kita kan muncul, otomatis langsung ke akun sosial media kita. Nah dari situlah mereka, bukan di komen langsung, ini mereka kirimin langsung komennya ke pribadi. Gimana gak emosi? Lagi kerja nih kak, lagi kerja tiba-tiba ting ting ting ting ting ting ting ting. Ini apa sebenarnya? Wih pas dicek head comment semua itu, makanya bikin gak mood.
0: Iya ya.
2: Betul.
0: Iya. Lebih baik lagi.
2: Amin.
0: Karena kalian sudah memberikan yang terbaik juga, udah pokoknya effortnya udah, pokoknya udah full banget. Nah mungkin yang terakhir nih ya untuk Justin dan juga Eva, kalau harus memilih satu kata untuk menggambarkan perjalanan kalian sebagai penyanyi sampai hari ini, apa kata itu dan kenapa?
2: Kalau untuk Justin, nggak mudah dan luar biasa.
1: Wow.
2: Iya, alasannya kenapa? Karena untuk proses yang begitu panjang, mulai dari tahap audisi, kemudian kita ke putaran 1, putaran 2, putaran 3, itu gak mudah. Proses ada pengorbanan di balik semua itu. Kemudian kenapa luar biasa? Karena Justin rasa dengan apa yang sudah Justin lewati, sudah diberikan tanggung jawab, luar biasa itu karena udah juara, dihujat, tapi tetap luar biasa. Itu aja sih untuk Justin.
1: Ya kalau kalau Eba mah dua ya kakak katanya. Grateful sama Faithful, anjay. Okay. Soalnya itu tiba-tiba keinget sama liriknya Angels Brought Me Here. Ya kan?
2: Yeah.
1: Jadi ya udah. Memang Ibu sangat bersyukur ya, karena Tuhan mau kasih Ibu talenta ini dan Ibu bisa memperlabakan dan menjadi berkat juga. Ibu sangat bersyukur, makanya Ibu ngerasa sangat grateful. Terus kayak gimana ya, ya pokoknya berkat Tuhan tuh wow banget anugerahnya. Jadi Ibu bisa lolos dan juga Ibu bisa ya sampai di tahap ini, proses-prosesnya juga sangat bersyukur. Semua serahkan pada Tuhan, nanti besok hasilnya gimana, yang penting selalu mau ke
2: Amin, amin.

0: Oke. Aman. Siap. Iya, benar. Hasilnya berpikir. Iya, berpikir. Eh, udah mau 2 minggu.
1: 2 minggu, iya.
0: Belum dikirim. Hasilnya. Terima kasih, terima kasih. Nanti diusahakan. Sama-sama kakak.

Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tuteng, Saum Lagi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: مدن الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Pak Ridwan.
1: Saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Batu di Provinsi Jawa Timur pada awalnya berdiri sebagai kota administratif pada 6 Maret tahun 1993. Kemudian, Kota Batu ditetapkan menjadi daerah otonom pada 17 Oktober tahun 2001 sebagai pemecahan dari wilayah Kabupaten Malang. Kota Batu yang terletak di daratan tinggi dengan ketinggian 700 hingga 1700 meter di atas permukaan laut, yang di mana posisinya menyebabkan suhu di Kota Batu selalu dingin dan sejuk, sehingga disebut sebagai salah satu kota terdingin yang ada di Indonesia. Dengan potensinya, Bappenas sempat menyebut Kota Batu sebagai the real tourism city. Dan Kota Batu disebut sebagai kota agropolitan karena menjadi kota pertanian yang tumbuh dan berkembang dari hasil bumi yang dihasilkan. Seperti diketahui, Kota Batu memiliki tanah yang subur dan dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam. Kota Batu tidak hanya menghasilkan buah apel saja, namun juga sayuran dan buah-buahan lainnya. Lokasi Kota Batu dengan tanahnya yang subur membuatnya cocok menjadi tempat budidaya berbagai tanaman, dan salah satunya adalah buah apel. Apel kemudian menjadi komoditas perkebunan buah utama dan menjadi identitas dari Kota Batu hingga saat ini. Kota Batu terletak di daratan tinggi dengan pemandangan yang indah dengan udara yang sejuk. Sejak abad ke-10, wilayah ini digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan. Dan begitu pula pada masa kependudukan Belanda, lokasi ini digunakan untuk tempat peristirahatan. Karena suasana dan lokasinya tersebut, Kota Batu pernah disebut sebagai Swiss kecil.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Yes, teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Alam Julkarnain di Pro 2 RR Ternateh di 96,7 FM, teman Pro 2. Dan hari Senin ini pastinya semakin semangat ya teman Pro 2. Karena aku tuh selalu mengawali sesuatu ya, apapun yang ingin aku lakukan, kayak diet, kayak ingin melakukan ini, melakukan itu, semuanya tuh mulai dari hari Senin gitu. Kayak Senin tuh ibaratnya episode 1 dalam kehidupan kita sehari-hari ya sih teman Pro 2. Jadi kalau misalnya seminggu ini nanti kayak ada yang berantakan dan juga mungkin tidak sesuai harapan, nah Seninnya kita benerin lagi gitu. Dan teman Pro 2 pastinya kita bakal ikutan jaga malam teman Pro 2 ya, tepat pada pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Jadi pastinya kamu tetap bareng aku, jangan lupa juga makan malam, jangan lupa juga untuk menyelesaikan tugas-tugas kamu untuk hari ini, deadline ya teman Pro 2. Dan juga semoga aktivitas kamu seharian penuh tadi berjalan lancar, dan supaya nanti istirahatnya juga enak ya, jadi tidak kepikiran hal-hal yang mungkin belum selesai hari ini nih.

rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Produet tepat pada pukul 19.33 menit waktu Indonesia Timur akan kita ikuti kumandang azan salat Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar Allah.

Hingga akhir waktu, teman-teman Pro2, lagu dari Nineball di dalam Flashback Hits malam hari ini, teman-teman Pro2 mengajak kita untuk bernostalgia kembali dengan apa ya, momen-momen aku dengerin lagu ini tuh aku masih SMP kalau nggak salah, teman-teman Pro2, dan ini tuh melekat banget sama aku sampai sekarang. Dan bahkan lagu ini tuh ada lagi di salah satu soundtrack film yang lagi tayang saat ini, Ibu Bagaimana Aku Tanpamu. Ini pasti bakal pecah banget sih, bakal kejer nangisnya kalau nonton terus ada lagu ini ya, teman-teman Pro2. Aduh, semoga sehat-sehat selalu untuk kita semua ya, teman-teman Pro2 ya. Dan teman-teman Pro2 jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng Alam di 96.7. Kita bakal mulai jaga malamnya jam 8 malam nanti. Pastiin kamu tetap di sini.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Stay tune juga malam di 96.7 FM, teman terbaik kamu.
1: Well, teman Pro 2 dijaga malam bareng aku Alam Jul, karena ini pastinya sampai tengah malam nanti teman Pro 2 siap menemani kamu ya. Dan teman Pro 2 seperti biasa di edisi Senin 5 Oktober 2026 di hari Senin aku bakal ngebahas tentang film sama kamu teman Pro 2, dan aku kemarin baru banget nonton film Warga Rusun 609. Ih, fresh banget ya teman Pro 2. Nanti kita bahas ya setelah yang satu ini. Jangan lupa WhatsApp aku sekarang di 081373125896 kalau kamu pengen nimbrong, pengen ikutan ngebahas tentang film ini juga atau film yang lain yang serupa ya teman Pro 2. Karena ternyata aku baru tahu kalau ini adalah film adaptasi dari film Thailand juga nih. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di sini teman Pro 2, dan jangan lupa makan malam.

Well, sebelum Pro 2, tadi aku sudah mention ya kalau aku udah nonton film Warga Rusun 609, teman-teman Pro 2. Jadi faktanya ya, ini merupakan film adaptasi, film horor komedi legendaris asal Thailand berjudul Bupah Ratri yang dirilis pada tahun 2003. Jadi memang ini disutradarai dan ditulis oleh Yutlert Sipapak yang mengisahkan teror arwah seorang mahasiswi bernama Bupah di sebuah apartemen di Bangkok akibat taruhan tragis, teman-teman Pro 2. Dan dalam versi Indonesianya yang disutradarai oleh Herwin Novianto dan ditulis oleh Upi, latar tempat diubah menjadi kehidupan rumah susun atau rusun khas lokal yang padat juga penuh dinamika ya teman-teman Prado. Jadi banyak banget karakter-karakter yang lucu-lucu di sana yang memang relatable juga sama kehidupan kita sehari-hari. Nama dan latar belakang karakter juga disesuaikan dengan kultur masyarakat Indonesia, termasuk penambahan konflik sosial seperti ancaman relokasi atau penggusuran warga rusun nih teman-teman Prado. Nggak mau harus banget nonton di sini, aku melihat Ranti Maria cantik sekali, tapi sayangnya harus jadi hantu ya teman-teman Prado, tapi tetap cantik dan menurut aku visual hantunya itu benar-benar bagus banget, udah kayak film-film Thailand teman-teman Prado. Jadi buat kamu, kalau misalnya kamu bertanya kira-kira bagus atau kalau rekomendasi untuk ditonton, iya banget teman-teman Prado, cukup menghibur ya, walaupun aku sebenarnya punya ekspektasi lebih karena banyak banget karakter-karakter yang diperankan oleh alumni Extravaganza gitu ya, ada Aming, ada aku lupa satu lagi namanya siapa. Ada Sarah Sehan juga, ada Keanu teman-teman Pro 2, dan banyak banget yang menurut aku mungkin tidak merata gitu ya pembagian lain atau skripnya ya. Jadi kayak ada banyak yang ternyata bisa digali lagi gitu loh dari karakter-karakter mereka. Apalagi salah satu karakter yang menurut aku kurang penting ya menurut aku adalah karakter binaragawan dan juga karakter yang jadi anak penjual bubur ayam itu, menurut aku sebagai apa gitu hadirnya di situ. Tapi kalau kamu pengen yang lebih tertawa ngakak, ini rekomendasi dari teman-temanku sih, karena aku belum nonton kemarin, mau nonton cuman nggak sempet, nggak ada waktunya, nggak ada jamnya ya, itu aku pulang siaran jam 6 dan itu filmnya jam 6:30, jadi teman-temanku juga nggak sempet siap-siap, jadi kita nonton yang agak maleman ya, 8:30 itu kita nonton ya Rusun 609 ini, padahal sebenarnya pengen nonton Agensi Rumah Tangga, dan kata adekku yang udah nonton Agensi Rumah Tangga benar-benar sengakak itu teman-teman Pro 2. Jadi pengen nonton juga kan jadinya ya. Jadi kalau misalnya kamu punya rekomendasi yang mirip-mirip film-film horor komedi atau komedi aja atau horor aja, boleh banget langsung WhatsApp aku di 0813 7312 5896 ya teman-teman Pro 2.

Rahasia Hati dari Niji ini yang versi giring ya teman-teman, atau versi lama pernah jadi juga original soundtrack untuk 5 cm ya. Walaupun sekarang 5 cm ada yang baru lagi nih, katanya prequel ya teman-teman. Tapi memang banyak yang kontranya sih sebenarnya, karena mungkin pemilihan soundtrack yang tidak sesuai yang ada di trailer gitu ya. Jadi kayak nggak cocok, harapannya ekspektasinya nggak sesuai nih teman-teman. Karena kan banyak juga yang menantikan kelanjutan dari kisah mereka berlima gitu, tapi ternyata bukan kisah lanjutan tapi kisah sebelumnya. Jadi kayak ya tidak ada karakter-karakter yang kita nanti-nantikan ya teman-teman Produa, sabar ya. Dan teman-teman Produa, kita lagi ngebahas tentang film-film adaptasi, karena kemarin aku udah nonton Warga Rusun 609 yang merupakan tadi adaptasi dari film Thailand juga di tahun 2003 ya teman-teman Produa. Dan ada juga nih teman-teman Produa yang paling sering lewat di FYP aku belakang ini adalah Bebas yang dirilis tahun 2019. Jadi ini berkisah tentang usaha mempertemukan kembali 6 sahabat yang tergabung dalam geng Bebas setelah 23 tahun terpisah. Jadi menyajikan alur maju mundur sih sebenarnya ya. Film ini berhasil mengaduk emosi penonton dengan penuh nostalgia akan indahnya masa muda teman-teman Produa. Jadi kalau kamu lihat ada yang adegan atau scene mereka berantem di atas atap gitu teman-teman Produa, itu film Bebas tuh, itu seru banget juga. Dan Bebas ini merupakan adaptasi dari film Korea berjudul Sunny yang dirilis tahun 2011. Selain itu film ini juga menjadi adaptasi ketiga setelah Sunny, Strong Mind Strong Love di tahun 2018 versi Jepang, dan juga Vietnam dengan Go Go Sisters di tahun 2018 teman-teman Produa. Dan yang paling terkenal kayaknya bisa dibilang Miracle in Cell Number 7 teman-teman Produa, karena Vino Gebastian berhasil banget membawakan peran sebagai Dodo dalam film ini teman-teman Produa. Jadi kisahnya tentang Dodo, seorang ayah ya dengan keterbelakangan mental yang dipenjara karena tuduhan palsu atas perkosaan juga pembunuhan teman-teman Produa. Jadi gak cuma sistem hukum yang bobrok, di dalam film ini juga menyoroti besarnya kasih sayang Dodo pada putrinya sehingga akhirnya rela berkorban nyawanya teman-teman Produa. Jadi diadaptasi dari film Korea teman-teman Produa, ini Miracle in Cell Number 7 versi Indonesia bukan yang pertama ya, karena aku juga pernah nonton versi Turkinya deh kalau gak salah. Dan emang menurut aku versi Korea masih yang paling gong sih teman-teman Produa. Karena di versi Indonesianya itu gak ada yang namanya salah satu scene yang paling penting yang aku tunggu-tunggu waktu film Indonesianya tayang teman-teman Produa. Aku bakal nangis kejer sih kalau misalnya disamain gitu ya scene-nya. Tapi ternyata dibedain teman-teman Produa. Jadi ketika anaknya dibawa pergi, ketika Dodo ini dihukum mati gitu teman-teman Produa, gak ditunjukin anaknya. Jadi kayak kalau di versi Koreanya itu ada versi dimana anaknya itu ditahan teman-teman Produa sampai nangis-nangis kejar gitu. Dan emang benar-benar sedih banget sih teman-teman Produa. Nah, kalau kamu punya rekomendasi film-film serupa ya, film adaptasi atau film-film yang memang di remake dari film

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Yes, teman pro 2 masih di jaga malam bareng aku Alam Julkan Ain pastinya teman pro 2. Dan udah pada makan malam belum nih teman pro 2? Atau masih bingung atau pengen aku kasih rekomendasi? Aku tuh kemarin ya di seminggu atau dua minggu belakangan ini tuh aku dua kali makan di Cinta Langit teman pro 2. Dan aku harus rekomendasiin kamu makan di sana juga ya. Ini karena emang benar-benar apa ya, menurut aku penyajiannya sangat-sangat bagus ya, sesuai sama yang ada di menu, yang digambar yang ada di menu mereka teman pro 2. Jadi memang puas aja gitu lihat bentuknya. Tapi kalau misalnya lihat bentuknya terus rasanya juga gak sesuai yang diekspektasikan, kan gak enak ya teman-teman. Tapi ternyata enak. Turns out aku suka sama dessertnya juga, yang cheese toast sama cream brulee toast, sama satu lagi tuh aku lupa, Milo cheese toast deh kalau gak salah teman-teman, atau Ovaltine aku lupa. Tapi yang pasti itu tiga-tiganya enak banget teman-teman. Dan kalau misalnya kamu pengen, aku lupa nama menunya nih, ini mau kasih rekomendasi tapi lupa semua ya. Pokoknya ada kayak chicken stick gitu teman pro 2, pakai gravy sauce atau mushroom sauce gitu teman pro 2, dan itu enak banget, porsinya cukup besar dan cuman 50-60 ribuan something teman pro 2, tapi kenyang banget menurut aku karena ada juga kentang-kentangnya, kentang apa sih namanya, bukan mashed potato ya. Aduh, aku lupa namanya apa, pokoknya dari tadi kamu gitu gak sih, aku lupa namanya apa. Aku tuh kayak cepet banget lupa gitu kalau untuk nama-nama menu ya. Terus ada aku cobain juga chicken salted egg, dan menurut aku enak banget karena salted egg-nya berasa banget, asinnya, gurihnya, pokoknya mantap pol lah teman pro 2. Jadi kalau kamu penasaran juga, ayo untuk ikutan makan di Cinta Langit. Ini rekomendasi dari aku nih teman pro 2 untuk kamu. Dan teman pro 2, kita juga lagi ngebahas tentang film-film ya teman pro 2. Dan kalau misalnya kamu tahu, ini bukan film, ini series ya teman pro 2 dari Korea, The World of Merit ya. Ini apa ya, series yang buat kita geram dan juga kayak naik pitam gitu, kayak emosi banget ya teman pro 2. Jadi Screenplay Films dan juga BBC Studio sepakat menghadirkan versi Indonesianya dengan judul Mendua. Bercerita tentang kisah balas dendam seorang istri yang telah diselingkuhi oleh suaminya. Dan web series ini menggait aktor dan juga aktris ternama sebagai pemainnya, antara lain adalah Adina Wirasti, ada Chico Jericho dan juga Tatiana Safira teman pro 2. Dan buat aku seru banget, kamu harus nonton deh. Dan aku tuh sebenarnya saat ini lagi ngikutin series ini, series Malaysia atau series Indonesia aku nggak tahu, tapi yang main ada pemain Indonesia juga, itu Kathleen Helderman teman pro 2. Helderman atau apa ya sebutan yang benar ya teman pro 2. Dan ada Merkin juga, ada Hana Delisha, dan itu seru banget juga ceritanya teman pro. Jadi kalau kamu penasaran langsung aja merapat ke Viu ya, ini kayak promo layanan streaming. Dan teman-teman pro 2 jangan kemana-mana, selainnya kita bakal ada MLC atau Music Live Chat teman-teman pro 2. Kira-kira sama siapa nih kita di malam hari ini, aku cek dulu ya. Untuk MLC edisi hari ini atau Senin 5 Oktober 2026 bakal ada Bukan Grace dan juga Yoka Music teman-teman pro 2, dan bakal dipandu sama Edit penyiar pro 2 FM Jakarta nih. Dan teman-teman pro 2 pastinya buat kamu jangan lupa, dan jangan lupa makan malam juga ya, karena selalu butuh tenaga ekstra untuk pura-pura bahagia, apalagi ketika kamu melihat dia yang dulu penuh rencana dengan kamu teman-teman, tapi ternyata sekarang kalian sudah tidak bisa bersama-sama, sudah tidak bisa mengarungi semuanya berdua lagi teman-teman dua, karena ya sudah habis kali ya masa kalian untuk bersama-sama gitu. Dan teman-teman dua jangan kemana-mana, pastiin kamu download juga aplikasi Area Digital di App Store maupun Play Store, atau streaming aja di area.co.id teman-teman dua. Dan sesaat lagi kita bakal bergabung dengan MLC atau Music Live Chat, pastiin kamu tetap di Pro 2 Era Alternatif, dan aku bakal balik lagi jam 10 malam teman-teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 dan jadikan sebagai teman terbaik kamu.

program favorit kamu di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemenin sama Edit ya di hari Senin. Ya, ini mengawali minggu ini teman Brodo di hari Senin 5 Oktober 2026. Hari Senin buat kamu yang selalu ngangenin asik. Baru nemu baru saja ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Brodo dimanapun kamu berada? Semoga lo baik-baik aja di malam hari ini ya. Sembari menanti pertandingan Timnas Indonesia malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Gua bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren di malam hari ini teman berdua ya. Dan malam hari ini gua bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bukan Grace dan juga Yoga Music yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka nih. Kira-kira bakal seperti apa singlenya? Ada mungkin buat lo juga yang udah tahu mungkin boleh ya. Kita seru-seruan juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Buat kamu yang pengen ngobrol bareng, pengen bertanya, boleh banget teman berdua. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI di Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105 ya. Selama satu jam ke depan gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol, jadi pasti buat kamu tetap di MLC ya, karena habis ini bakal balik sama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edi Taman nemenin lo di malam hari ini, teman Bro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka. Oh, what's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong, di sini dong.
1: Bukan Grace, Grace aja kali ya. Gak usah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum solo on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace ya HP ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen ya sih gitu.
1: Kok mirip mukanya ya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener kayak Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
1: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
1: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sampai kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja. Cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar.
1: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
1: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji. Tau gak Aji Kor?
0: Oh.
1: Dia yang bikin lagu-lagu Enggak Dulu, Kasih Tau Mama, lagu-lagu yang rame juga.
0: Okay.
1: Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplor. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Oke, berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hipdut gitu ya berarti ya?
1: Iya. Tapi ke depan akan explore banyak juga sih. Mungkin bakal afro mungkin atau EDM, gak tahu ya. Kita coba-coba ya.
0: Benar-benar. Karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hipdut. Cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu. Jadi kayak mungkin gak hipdut-hipdut pada umumnya.
1: Iya.
0: Ada kan? Benar-benar. Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka, Yoka Musik. Yoka. Ini gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan, halo gitu kan, kayak suaranya deep banget gitu. Terus katanya suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya pantas suara gue kayak gini, gak cocok jadi rapper sih. What's up bro? Apa kabar?
2: Ustaz, baik bang.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
2: Udah dari lama sih bang, kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
0: Gokil.
2: Iya. Udah mulai kan.
0: Benar. Ya. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
2: Lagunya yang Dead Stick ya.
0: Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah, gitu gue merasa itu. Karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan.
2: Iya.
0: Oh berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian?
2: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian gitu. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu.
0: Yeah.
2: Gue pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu, karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
2: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP itu gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau. Dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu. Dan dia kayak berani gitu ya, walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena
0: Alright. Berarti apa single lu udah punya single atau belum?
2: Udah.
0: Oh, udah punya single. Kapan? Singlenya apa?
2: Namanya ada Pulau Tuh Hajatan. Itu kayak membadukan Sunda sama hip hop, kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lain.
0: Benar. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip hop, ranah rap gitu, banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu, kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
2: Oh iya.
0: Iya kan. Nah. Iya kan. Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
2: Emang unik-unik.
0: Unik-unik ya. Benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace.
2: Awalnya tuh di...
0: boleh ya, Kak.
2: Oh, boleh-boleh kalau Grace mau, Kakak.
0: Gimana?
1: Yuk, Kak, dulu.
0: Iya, Kak. Silakan.
2: Oh, tuh dulu. Awalnya sih di contact Bang Haji.
0: Oke. Okay.
2: Produser. Kayak, ini gue ada project nih sama Grace. Lo mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah, let's go. Gitu, gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
2: Jadi gue udahlah coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Bener-bener. Ya kan genrenya hip dude gitu. Sementara lo mungkin yang bener-bener basic hip hop rap gitu kan.
2: Iya.
0: Yeah. Lo menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
2: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan okay. Gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu.
0: Oh,
2: gitu
0: okay. Sih. Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi berarti jadi kali kedua lo ya kerja sama-sama
1: yes.
0: Si produsernya Ajikor ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Ini pertama kali lu ketemu dan diajakin buat bikin lagu Hip Duke tuh gimana ceritanya dari image lu yang ya lu tau lah ya waktu itu sama
1: lagu-lagu
0: kalem banget. Tiba-tiba jedak-jeduk gitu, gimana tuh ceritanya?
1: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Haji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, yeah, oke. Okay.
1: Udah lama kan?
0: Iya, yeah,
1: dari situ. Akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hip dude sih kita langsung.
0: Okay.
1: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hip dude. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
0: Okay.
1: Cuman kayak malah dia nyuruh kayak lo sukanya apa sih, dengernya apa, mana coba sini gue denger gitu.
0: Ya,
1: iya lo cocoknya kemana gitu biar minta, emang nyambung gitu.
0: Minta referensi ke lo berarti ya.
1: Itu.
0: Iya kan, benar-benar seru sih kalau gitu.
1: Asik.
0: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi kita lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
1: Itu.
0: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
1: Jangan Tes Aku.
0: Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue gak tau kenapa dari judul sebenarnya hipdut banget sih.
1: Iya, parah ya.
0: Iya kan? Gue gak tau kenapa deh. Kayak, ini hipdut deh, kayaknya deh.
1: Ini pasti hipdut. Judul-judul begini hipdut nih.
0: Iya, kayak gue gak tau kayak ada template-nya atau apa. Gue juga gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman bro, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman bro 2, lu bisa langsung bertanya aja langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Benar-benar jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak pengen ini gimana ya, cuman karena emang dia sayang jadi kayak udah coba dulu deh, cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya lebih kayak ke banyak maunya, nggak pernah cukup apapun itu, tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu.
0: Makanya
1: nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba, lama-lama kayak gue mendingan sendiri aja deh, jadi jangan tersapunya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
0: Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin dulu deh gitu ya.
1: tipikal
0: Oke. Tapi berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri, cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu.
1: Iya.
0: Benar-benar. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong. Karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa.
0: Bisa ya.
1: Bisa.
0: Benar-benar. Kalau dari Yoka gimana, Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini enggak?
2: Aduh. Belum sih, Bang, sebenarnya.
0: Belum pernah ya. Benar-benar. Yeah. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang kayak misal lu nembak gitu kan. Lu mau enggak jadi cewek gua gitu. Tapi ceweknya kayak, "Ya udah jalanin dulu deh." gitu. Lu ngeliat hal itu gimana?
2: Aduh. Kayak gua digantung
1: banget. Ini udah gak enak deh.
0: Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya.
2: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah gitu.
0: Bener, maksudnya kayak iya, enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya. Bener-bener.
2: Iya,
0: ini kita nyerang Grace sama gimana nih berarti ini?
1: Gue lagi aja deh, enggak apa-apa. Kamu aja.
0: Alright. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Oh, berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
1: Pasti.
0: Benar. Dan akhirnya, maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini, kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, rap itu rame kan, dan lewat dia FYP aku kayak, bro, go for the first time in my life, liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini, di mana gitu. Gue kayak ngerasa, gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gitu kayak, bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak, gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak, yeay gitu.
0: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih, Yok, pertama kali di approach gitu?
2: Awalnya bingung sih, Bang, kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan. Kan ininya dikenalnya Grace Katalin tuh.
0: Benar.
2: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gue coba dah, dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Benar-benar. Ya. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan enggak di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan. Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling Hipdut itu kan easy listening ya, sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap, tapi easy listening gitu.
0: Yeah. Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hipdut gitu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Benar-benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih total?
1: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya, jadi per pertemuan karena online juga kan, kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
0: Oh lumayan cepat berarti ya.
1: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
0: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk hipdut ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini hipdut doang nih kayaknya nih.
1: Parah.
0: Bener kan? Ada nggak mas?

0: itu kan sebenarnya kayak agak sedikit emosional, cukup kompleks, tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan. Gimana akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di Hipdut ini aku nggak kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taruh my feelings ke lagu ini gitu. Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu dikedepanin banget gitu loh. Lebih ke asiknya aja sih kalau di Hipdut aku merasa.
0: Benar-benar, iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan, maksudnya nggak ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget sedip itu. Karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan, untuk nyanyiin. Jadi mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan. Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya, Jangan Tes Aku nih. Ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali, berarti kalau kalian berdua ya. Pertama kali ya, ini seru banget. Hipdut tapi ada rapnya. Asik. Alright. Kalau gitu buat kamu teman berdua, pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang ingin bertanya-tanya, nanti abis ini bakal gue bacain ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Galaxy Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang ya ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hipdut sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gue baca gue nggak tahu ya, mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
1: Itu dia.
0: Lo udah mati kamu ditanyain ya, lo udah mati kamu ditanyain. Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lo berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
1: Kalau dari gue pribadi, so far enggak sih, aman-aman aja. Karena emang lagi-lagi kalau hybrid tuh enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi mungkin lebih ke, oh ini lebih kayak rada centil-centil dikit gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Iya gitu, cara nyanyinya lebih ke sananya aja sih.
0: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan.
1: Betul.
0: Gimana nambahin centil-centilnya tuh, gimana caranya tuh?
1: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick me
0: lah. Oh gitu. Oke. Gue sih gak tahu ya pick me itu gimana ya. Itu pick me.
1: Gue yang pick me sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoga gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
2: Kalau dari gue gak terlalu sih bang. Kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hipdut lainnya gitu sebelum ngerjain project ini.
0: Bener-bener.
2: Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
0: Iya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan. Menambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan.
2: Iya.
0: Bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal apa ya, dunia rap sekarang tuh menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Dan dulu yang kita tahu ya rap ya cuma ngikutin Drake, Kanye West gitu-gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hipdut ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
2: Waduh, seru sih, Bang. Apalagi kan ikutin banget kayak Beef, Kendrick sama Drake tuh.
0: Bener.
2: Gede banget. Seru banget itu tahun yang lalu.
0: Bener.
2: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau Vipo Indo kan.
0: Betul. Gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman Brodo yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
1: Grace Kaitlyn kah?
0: Asik. Ini bingung ya, menjawab Grace Kaitlyn atau bukan Grace ya?
1: Itu gimana nih?
0: Ya udah, selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
1: Emosional apa ya?
0: Gak ada gak?
1: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang, lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih, nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
1: Parah sih.
0: Parah, walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi gitu. Rasanya tetap ya.
1: Bener.
0: Best. Kalau dari lo, Yot?
2: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
0: yang
2: Your Eyes Over.
0: Oke. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
2: Karena ceritanya sedih sih, kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Okay. Terus kayak gue kayak damn bro, kayak sedih nih.
0: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya. Ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, Karena pasti ada banyak cerita, perjuangan, dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah, itu berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
1: Iya, apa sih? Giliran di Grace Kindly lagunya, lagunya lucu. Giliran begini galau-galau, maunya apa?
0: Kebalik ya, kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya.
1: Itu.
0: Tapi gimana so far? Maksudnya selama bermusik mungkin ya, ada kejadian nggak yang bikin kayaknya gue udah deh, nggak di musik deh, gitu. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
2: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh, karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus gitu. Yes. Kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu.
0: Bener-bener.
2: Jadi cuman gue gak pernah nyerah gitu, karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Kayak bener-bener. Kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
0: Asik, gitu. Gokil, sedap.
1: Keren dia.
0: Sedap.
1: Gak pelan deh gue nih.
0: Lu jangan begitu dulu, Grace. Lu jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
1: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya. Kayak. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flop pasti kan.
0: Yes.
1: Karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena, kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
0: Iya, yeah, yes. Benar sih. Yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
1: Nah,
0: karena
1: itu,
0: menurut
1: gue
0: lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue sih, di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu. Kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
2: Takut mungkin kayak kalau pertama kali itu karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan nggak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu.
0: Okay.
2: Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu, kayak bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
0: Enjoy, tetap berkarya aja lah ya. Benar. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin?
1: Iya gimana?
0: Kok tiba-tiba dia ngeblank? Kan, wajarnya ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
1: Kayaknya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget. Terus kayak, mau rilis. Yaudah, ayo gas. Jadi emang semangat banget sih malah.
0: Oh iya? Oh wow.
1: Iya.
0: Bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
1: Kayaknya malah gak rilis deh gitu.
0: Kok malah gak rilis?
1: Kebanyakan OPT-nya.
0: Iya, udah. Oh gitu ya, berarti kayak ya udah maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya, benar-benar. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan, banyak
1: betul.
0: Kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah nggak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
1: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng.
0: Ya.
1: Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sebenarnya.
0: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
1: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya, Yom?
2: Iya enggak.
1: Enggak.
0: Oke, berarti ya bagian hip dude-nya dinyanyiin sama Grace, nanti rap-nya sama Yoka gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Bener-bener. Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Ajikor atau gimana? Kak Aji tadi.
1: Mutusin apa nih?
0: dari segi musiknya, aransemen segala macam.
1: Oh iya iya. Iya sih. Yeah. Karena kan dari awal jadi bisa terjadinya anjay terjadinya. Bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan. Produce, habis itu dia ngirimin salah satunya. Nggak, salah satu CD beberapa, terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, eh kok lucu ya, aku tambah-tambahin nada, aku kirim lagi ke dia. Dia kayak, bro ini lucu bro. Oke, dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak yaudahlah rilis lah gitu.
0: Oh, berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
1: Yes.
0: Ya, dan pilih dan dibikin lagu.
1: Itu
0: awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
1: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tau lu sibuk banget. Bro, ngomongin waktu bro.
0: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
1: Yo. Halo.
0: Batuk dulu.
1: Mana aja?
0: Alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
1: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
0: Benar.
1: Kita pun nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA42. Asik.
0: Udah paham ya.
1: Udah. Masuk gitu situ.
0: Masuk. Benar. Nah, kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin apa yang pingin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu. Asik. Bagian rap ya.
1: Hai.
2: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu. Kayak
0: okay.
2: Dijoketin aja gitu. Kayak kata Grace tadi.
0: Benar. Yeah. Jadi mau santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
1: Asik, bener-bener.
0: Aduh, kok bahasa gue istilah gue tua ya, YOLO gitu. Itu udah lama banget.
1: Ketara banget ya, gimana?
0: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
1: Apa ya? Gak ada sih.
0: Gak ada ya, tetap ya, sama yeah. lah ya. Alright. Okay, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
1: MV belum.
0: Belum ada ya? Akan ada kah? Atau ada visualizer?
1: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin, kita bikin MV.
0: Itu dia. Makanya didengerin ya. Bisa dengerin di mana aja nih berarti?
1: Di all platforms pastinya. Di Spotify ada. Di YouTube juga ada visualizernya sebenarnya untuk sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Di Apple Music ada. Semua ada.
0: Semua ada ya. Dan tentunya bisa di-request di Produce FM seluruh Indonesia.
1: Ah itu. Masuk.
0: Kerjaan gue begitu bro. Alright deh. Mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin sampaikan nggak ke teman Produce seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan. Boleh. Grace dulu.
1: Buat teman-teman Produce, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya. Karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya. Bahagia terus. Dan jangan lupa stream 24/7. Jangan tes aku.
0: Nah, itu dia.
1: Danke.
0: Dari Yoka, silakan ada yang ingin disamain gak?
2: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini. Dan ya jaga kesehatan juga kata Grace juga.
0: Asik.
2: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan. Jangan sedih, dengerin lagu ini aja.
0: Yo, jogetin aja bro.
1: Brazil.
0: Oh iya Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya bener. Brazil. Alright. Tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua platform ada. Terus juga di visualizernya ada ya.
1: Ada.
0: Bisa dicek di mana? YouTube Grace atau
1: YouTube-nya bukan Grace ada.
0: Oh, bukan Grace ada ya. Bisa dicek di situ dan bisa di request di Produce FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di spill? Mungkin dari Yoka Grace.
1: Kalau aku ada sih di bukan Grace dan Grace Island. Aku yang penasaran ini ya.
0: Iya. Oh, berarti untuk bukan Grace ini akan ada project selanjutnya berarti?
1: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
0: Oh, akan collab juga ya. Tapi yes. Secara musik berbedakah atau sama root-nya?
1: Mungkin afro. Mungkin, nggak tahu ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
0: Nah, itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri akan gak ada single-single lu next-nya yang akan dirilis?
2: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
2: Kayaknya sendiri sih, plannya sendiri.
0: Plannya masih sendiri ya, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka teman Bro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kathleen, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan.
1: Iya.
0: Karena ada alter ego lu nih.
1: Respect.
0: Alright, much Grace, thank you so much Yoka.
1: Thank you so much
0: Grace. Sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
1: Let's go.
0: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan juga
1: bukan Grace
0: dan juga
2: Yoka.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.
1: Bye.

0: Jangan galau malam-malam dong. Stay tune juga malam di 96.7 FM, teman terbaik kamu.
1: Tahun Pro 2 masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Setelah tadi kita sudah mendengarkan MLC atau Music Live Chat ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, hari ini kita sedang menantikan ya untuk final dari ASEAN Cup 2026 teman Pro 2, yang pastinya sudah tidak sabar untuk kita nantikan teman Pro 2. Dan setelah kemarin juga viral banget ya, Indonesia di grup A mengalahkan Bangladesh dengan skor telak 9-2 teman Pro 2. Jadi memang Indonesia dan Thailand di final Asian Cup 2026 hari ini teman Pro 2 ya, dan dijadwalkan untuk berlangsung sekarang 20.00 atau 22 waktu Indonesia Timur. Dan ini laga yang menjadi kesempatan buat Indonesia mengakhiri perjalanan di FIFA Asian Cup dengan meraih gelar juara di hadapan pendukung sendiri. Indonesia melaju ke final setelah tampil sebagai juara grup A dengan koleksi 7 poin di bawah arahan pelatih John Hartman teman Pro 2. Sementara itu Thailand datang sebagai juara grup B dengan mengantongi 6 poin. Tim Gajah Perang ditangani pelatih Anthony Hudson. Pertemuan Indonesia dan Thailand diprediksi berlangsung ketat mengingat keduanya merupakan tim yang memiliki tradisi kuat di sepak bola Asia Tenggara. Jadi dukungan penuh supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno diharapkan menjadi tambahan motivasi buat skuad Garuda kita ya teman Pro 2. Final ini menjadi kesempatan penting bagi skuad asuhan John Hartman untuk mencetak sejarah. 35 tahun timnas Indonesia tercatat belum meraih gelar juara di level senior. Dan terakhir Indonesia meraih trofi terjadi pada SEA Games 1991. Saat itu Garuda berhasil merebut medali emas setelah mengalahkan Thailand melalui drama adu penalti. Kali ini Indonesia kembali bertemu Thailand dalam pertemuan atau pertandingan perebutan gelar dan berlangsung di kandang sendiri, sekaligus menjadi final perdana FIFA Asian Cup. Dan bagi masyarakat yang ingin menyaksikan pertandingan final Indonesia kontra Thailand dapat disaksikan secara langsung melalui Indosiar dan juga SCTV teman Pro 2. Dan kalau bisa kamu punya streaming, bisa di video.com ya. Dan teman Pro 2, kita doakan saya semoga Indonesia bisa memberikan penampilan yang terbaik dan memenang karena final di hari ini. Nanti kita bakal update-update terus untuk perkembangannya ya. Jadi jangan kemana-mana.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi. Dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Ternate. Teman terbaik kau.
2: Yes, teman Pro 2, lagi seru-serunya nih Indonesia versus Thailand di final Asian Cup 2026, teman Pro 2. Tadi ada yang nobar juga di luar. Trik-trik seru banget, aku pengen gabung ya setelah ini. Dan teman Pro 2, aku pengen ngebahas tentang fakta-fakta unik dan juga menarik dari FIFA Asian Cup 2026 nih. Ini turnamen resmi perdana FIFA di ASEAN, teman Pro 2. Edisi 2026 adalah sejarah baru karena untuk pertama kalinya kawasan Asia Tenggara memiliki turnamen resmi bentukan FIFA, teman Pro 2. Memiliki 2 divisi dan juga 2 juara, kompetisi ini dibagi menjadi divisi 1 untuk 6 peringkat FIFA teratas ASEAN dan divisi 2 untuk tim peringkat bawah plus undangan, sehingga memunculkan 2 juara divisi yang berbeda nih. Dan penyelenggaraan dibagi di 2 negara ya, yakni Indonesia fase utama divisi 1 di Jakarta dan juga Bandung, dan Hong Kong untuk divisi 2-nya. Jadi total hadiah yang disiapkan mencapai lebih dari 4 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 71 miliar rupiah, dengan sang juara utama mendapatkan 1 juta dolar sekitar 17,9 miliar rupiah. Dan Indonesia melaju ke final secara dramatis usai menang besar 9-2 atas Bangladesh di stadion utama Gelora Bung Karno, teman Pro 2. Jadi penasaran banget ya, semoga Indonesia bisa mengalahkan Thailand hari ini, malam ini juga, dan membawa pulang piala FIFA Asian Cup 2026 yang pertama. Indonesia harus jadi yang pertama biar selalu dikenang, selalu diingat ya teman Pro 2. Hopefully. Dan teman Pro 2, jangan lupa makan malam juga ya, karena pastinya kamu butuh, selain untuk nobar juga teriak-teriak, kamu butuh semangat untuk diri kamu sendiri. Karena kalau misalnya gak ada yang nyemangatin, ada aku juga. Tapi kalau misalnya aku lagi gak siaran, ada penyiar Pro 2 yang lain juga. Tapi kalau misalnya kita gak nyemangatin kamu, ya kamu harus bisa nyemangatin diri kamu sendiri ya. Karena sejatinya siapa yang bisa sayang sama diri kita sendiri kalau kita belum sayang sama diri kita sendiri, teman Pro 2. Jadi mulai dari sekarang, you have to love your first. You have to love yourself first ya, teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana. Buat kamu, teman Pro 2, aku punya lagu yang cantik sekali nih, sesuai dengan penyanyinya Ayu ya, dari Korea Selatan, teman Pro 2, dengan Love Wins All Easy.

harus ku mengingatmu lagi. Aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Percik kecil dari Bernadia dan juga JKT48, teman pro 2 ya pastinya, apa ya, menyemangati kita yang lagi nonton Thailand dan juga Indonesia di final ASEAN Cup 2026 nih teman pro 2, sambil ya deg-degan juga nontonnya karena tipis-tipis gitu ya teman pro 2. Tapi kalau kamu bisa prediksi, kamu prediksi siapa yang menang nih? Kalau aku udah pasti Indonesia ya teman pro 2, paling 1-0 atau

minimal 21 teman pro 2. Kalau kamu punya prediksi yang berbeda, boleh banget WhatsApp aku sekarang juga. Nih 0813-731-2586 teman pro 2. Siapa tahu nanti benar hasilnya ya, tapi nggak ada hadiahnya teman pro 2. Ucapan terima kasih aja. Dan teman pro 2, udah jam 10:30 malam yang pasti buat kamu dimanapun berada. Kalau masih dijual di julan nggak tuh, di jalan ya, lagi di luar teman pro 2, hati-hati pulangnya, hati-hati perjalanannya, jangan ngebut teman pro 2, beberesnya juga jangan lupa cuci muka, gosok gigi, sikat kaki, gosok gigi, cuci muka, cuci kaki teman pro 2, dan jangan lupa manfaatin waktu istirahat kamu sebaik-baiknya teman pro 2 ya.

Yes, teman Pro 2 masih dengan final Asian Cup 2026 dan yes, masih banyak banget kesempatan untuk kita mengejar ya, untuk bukan mengejar untuk bisa memenangkan pertandingan malam hari ini di final Asian Cup 2026 untuk pertama kalinya bisa menjadi juara Indonesia. Bisa ya, teman Pro 2 Indonesia, pasti bisa. Dan teman Pro 2, buat kamu dimanapun berada yang mungkin saat ini dalam perjalanan pulang, hati-hati pulangnya, hati-hati di jalan. Teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu dengan playlist yang sudah aku siapin sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96,7 FM di Pro 2, RR Internet, teman terbaik kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

www.otko.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

Oh.

I'm just in love, just in love, just in love.

www.kumpulanmusik.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Teman Pro 2 masih bareng Alam, tapi sudah di penghujung malam nih teman Pro 2. Alam mengucapkan terima kasih banyak sudah menemani sepanjang malam ini teman Pro 2 dengan program siaran dan juga segmen-segmen yang seru sekali teman Pro 2 dan lagu-lagu bagus untuk nemenin kamu sepanjang malam ini. Dan teman Pro 2, aku harus pamit terdengar kamu ya teman Pro 2 di jam 12 malam nanti. Jadi terima kasih banyak, jangan lupa untuk dengerin Pro 2 Ternate dimanapun kamu berada, dan jangan lupa juga untuk jadikan sebagai teman terbaik kamu.

Menjelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka berakhir sudah seluruh rangkaian program kami hari ini di 96,7 FM. Melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id, siaran kami dapat kembali Anda dengarkan besok ke pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Wakil pimpinan Angkasawati RRI dan kami yang bertugas, saya Alam Julkernain mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Dan terimalah salam kebangsaan kami bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Selamat pagi teman berdua, Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara melalui frekuensi 96,7 MHz, aplikasi RRI Digital, dan via streaming di www.rri.co.id. Hari ini edisi Selasa 6 Oktober 2026, yang akan hadir dengan program menarik mulai pagi hingga malam hari nanti. Terimalah salam kebangsaan kami, sekali mereka tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara.

Langsung dibacain luaskan dari Jalan Sultan Hairon nomor 2 Pradua FM Ternate kembali mengudara menemani kamu pagi hari ini barengan sama Zilan Reski Amalia. Hai, selamat pagi and good morning teman Pradua, apa kabar? Sehat ya? Amin, semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Semoga apapun yang akan kamu lakuin ya, apa yang kamu kerjakan di hari ini mendapatkan keberkahan, dilancarkan semua-muanya. Amin, amin, amin, amin. By the way teman Pradua, kumandang azan salat subuh ya di pukul 5 lebih 1 menit tadi ya waktu Indonesia Timur. Dan untuk saat ini aku akan menemani kamu dengan lagu-lagu religi pilihan untuk pagi hari ini, sambil kita menanti hasanah pagi ya di pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Jadi mau pastiin aja untuk dengerin Pradua FM Ternate di 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau kalau boleh banget juga nih untuk dengerin melalui streaming di www.rri.co.id. Teman Pradua, aku temenin kamu dulu dengan lagu-lagu religi pagi hari ini.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

Tindakan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubat dan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah, ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, hadir kembali Hasanah Pagi di FM 96,7 Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk Hasanah Pagi di hari ini, kita akan berbagi mengenai kisah Nabi Ayub yang sabar menghadapi ujian hidup. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang dikaruniai harta berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan harta yang berlimpah, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah sekali saja merasa sombong. Merangkum kisah Nabi Ayub oleh Yayat Sri Hayati, Alkisah sekitar 1420 sampai 1540 sebelum Masehi, hiduplah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di Haran, Syam. Nabi Ayub alaihissalam masih keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam dan ayahnya adalah seorang yang kaya raya. Ayahnya memiliki peternakan serta perkebunan yang luas. Dan saat ayahnya wafat, semua itu diwariskan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2, meskipun hidup dengan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam luput dari ujian dan cobaan. Merangkum buku cerita teladan 25 Nabi dan Rasul, karya dari Lip Syarifah. Inilah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan orang kaya yang diwariskan ayahnya setelah wafat. Nabi Ayub alaihissalam menikah dengan cucu Nabi Yusuf alaihissalam, Rahmah. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai banyak anak. Karunia lainnya yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ayub alaihissalam adalah hewan ternak yang banyak, kebun yang luas, taman-taman yang indah, dan harta lainnya yang semakin berlimpah. Selain harta, Nabi Yusuf alaihissalam juga dikaruniai kesehatan, istri yang saliha dan cantik, serta keturunan yang taat. Teman Pro 2, hidup dengan harta yang banyak justru tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam menjadi lalai, bahkan menjadi sombong. Melainkan semakin banyak hartanya, semakin dermawan beliau kepada orang lain. Semakin banyak karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, semakin taat pula Nabi Ayub alaihissalam dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman Pro 2, dikisahkan iblis mulai mengancam Nabi Ayub alaihissalam. Mulai dari ketika anak-anak Nabi Ayub alaihissalam sedang berada di rumah saudaranya, iblis merobohkan rumah itu sehingga semua anak dari Nabi Ayub alaihissalam meninggal dunia. Nabi Ayub alaihissalam yang mendapat kabar jika semua anaknya sudah meninggal, menerimanya dengan sabar dan tenang. Beliau sangat yakin bahwa anak-anaknya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kapanpun Allah bisa mengambilnya. Iblis yang merasa gagal pada percobaan pertamanya, kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menaburkan benih-benih penyakit ke dalam tubuh dari Nabi Ayub alaihissalam. Akibatnya, Nabi Ayub alaihissalam menderita berbagai jenis penyakit hingga tubuhnya tampak semakin kurus, tenaganya semakin lemah, dan wajahnya menjadi pucat. Teman Pro 2, karena penyakit yang dideritanya, Nabi Ayub alaihissalam dijauhi oleh orang-orang. Karena penyakit yang dideritanya dapat menular dengan cepat lewat sentuhan. Beliau terasingkan dan hanya istrinya yang menemani. Bahkan teman Pro 2, iblis berencana menghasut istri Nabi Ayub alaihissalam dengan menyamar sebagai teman dekat Nabi Ayub alaihissalam. Iblis membanding-bandingkan kehidupan Nabi Ayub alaihissalam yang lampau ketika masih kaya raya, masih sehat dan dihormati banyak orang dengan kondisi yang saat ini. Setelahnya, teman Pro 2, Rahma mendekati sang suami yang tengah kesakitan, kemudian meminta Nabi Ayub alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibebaskan dari kesengsaraan dan penderitaan yang mereka alami. Dan Nabi Ayub pun menjawab, "Aku malu memohon kepada Allah untuk membebaskan kita dari kesengsaraan dan penderitaan ini. Padahal kebahagiaan yang telah Allah berikan lebih lama. Jika engkau telah termakan hasutan dan bujukan iblis sehingga imanmu mulai menipis dan merasa kesal menerima takdir dan ketentuan Allah ini, tunggulah ganjaranmu kelak jika aku telah sembuh
dan kekuatan badanku pulih kembali. Tinggalkanlah aku seorang diri di tempat ini sampai Allah menentukan takdirnya. Teman Pro 2, setelah ditinggalkan oleh istrinya, Nabi Ayub alaihissalam tinggal seorang diri di rumahnya, tidak ada yang menemani. Cobaan tersebut justru membuat kesabaran dan keimanan dari Nabi Ayub alaihissalam semakin bertambah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Anas disebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam menjalani ujian tersebut selama 18 tahun. Pada suatu hari, singgahlah pemikiran setan di benaknya yang membisikkan untuk berhenti bersabar dan terus membisikkan keputusasaan. Pada akhirnya, Nabi Ayub alaihissalam berhasil menghalau pikiran setan tersebut. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam kemudian

Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surat Sad ayat 42 yang artinya, entakkanlah kakimu ke bumi, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Nabi Ayub alaihissalam bergegas mandi dan minum dari air tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ayub langsung sembuh dari penyakitnya dan beliau terlihat lebih sehat serta kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, istri yang telah diusir dan meninggalkan beliau seorang diri merasa tidak sampai hati lebih lama berada jauh dari suaminya. Namun, ia hampir tidak mengenal Nabi Ayub alaihissalam yang kini ada di hadapannya. Dengan Nabi Ayub alaihissalam yang terakhir kali ia lihat sebelum pergi. Teman Pro 2, Rahma langsung memeluk sang suami dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengembalikan kesehatan suaminya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Nabi Ayub alaihissalam saat sakit telah bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali jika ia telah sembuh. Ia merasa wajib untuk melaksanakan sumpahnya, tetapi ia merasa kasihan kepada istrinya yang telah menunjukkan kesetiaan dan menemani dalam keadaan suka maupun duka. Teman Pro 2, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk memberikan jalan keluar terbaik. Seperti pada Quran Surat Sad ayat 44 yang dalam terjemahannya, ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah istrimu dengannya, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, adalah seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia selalu kembali kepada Allah dan sangat taat kepada-Nya. Teman Pro 2, Allah Subhanahu wa ta'ala telah membalas kesabaran dan keteguhan iman dari Nabi Ayub alaihissalam dengan memulihkan kesehatannya, mengembalikan kekayaan dan harta bendanya, kesabarannya, serta anak yang jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dan teman Pro 2, demikianlah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Insya Allah kita semua dapat menjadikan teladan dari kisah ini dalam menghadapi ujian dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kita tetap dalam keimanan Islam sampai kembali keharibaan Allah. Terima kasih dan sampai jumpa di edisi Hasanah Pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Cara bagaimana kita bisa menjelajahi alam mimpi. Beberapa hari bisa terbang dan

www.kumpulanmusik.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.

Suara 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya Jalan Reski Amalia. Dari dengan informasi pertama, teman Pro 2 Muhammadiyah dorong rokok dan vape wajib berlabel non halal. Majelis Tarji dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah mendorong BPJPH mencantumkan label non halal pada rokok. Dorongan tersebut ini juga berlaku bagi rokok elektrik maupun vape yang beredar di masyarakat. Surat ini juga disampaikan bersama dengan Muhammadiyah Tobacco Control New York Network dengan merujuk pada fatwa Muhammadiyah. Fatwa tersebut ini menetapkan rokok konvensional dan juga rokok elektrik berstatus haram. Muhammadiyah menilai label non halal diperlukan untuk memberikan informasi yang lebih jelas kepada konsumen. Informasi tersebut diharapkan membantu masyarakat memahami status produk sebelum membeli atau mengonsumsinya. Beralih ke informasi olahraga, teman Pro 2.

0: Presiden Prabowo Subianto mau fasilitas sepak bola daerah dikelola bersama dengan klub. Presiden Republik Indonesia mendorong klub-klub bisa mengelola fasilitas olahraga sepak bola di tingkat daerah. Prabowo menyampaikan harapan itu saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Kompleks Istana Kepresidenan di hari Senin tanggal 5 Oktober. Upaya tersebut bertujuan untuk memperluas akses pembinaan olahraga bagi seluruh masyarakat dan membantu untuk membentuk karakter dari bangsa Indonesia. Arif juga menambahkan bahwa Presiden menyampaikan olahraga, terutama sepak bola, sangat penting untuk pembentukan karakter bangsa, sementara olahraga juga tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kualitas bangsa. Oleh karena itu, pemanfaatan fasilitas diharapkan menjadi ruang aktif bagi pembinaan atlet dan juga generasi muda. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya, kalau bisa ikuti pukul 10 pagi nanti, saya Jilan Reski mulai. Terima kasih dan selamat pagi.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pre 2.
3: Kita ada di Spada. Selamat pagi teman Pre 2. Pukul 6 sampai pukul 10 nemenin kamu pagi hari ini. Kita ada Spada. Dan untuk 1 jam ke depan kita ada informasi seputar lifestyle show dan go anywhere. Kita home team battle with marble special buat kamu di pagi ini. Enjoy.

Selamat pagi dulu dong. Gimana pagi kamu nih, teman Pradua? Kayak paginya seru banget ya, seru dengan hati yang gembira ria, teman Pradua. Pokoknya hari ini mood aku bagus, mood semua orang Indonesia kayaknya bagus ya. Kalau yang ngikutin bola, kalau yang nonton bola tadi malam, karena kita lagi benar-benar merayakan kemenangan dari timnas Indonesia atas Thailand, teman Pradua. Aduh, ngangkat ya. Ala ya, akhirnya kutukan 30 tahun itu akhirnya sirna. Wah wah wah wah, teman Pradua. Oke deh, kita ada informasi-informasi apa? Informasi seputar lifestyle buat menin kamu ya pagi hari ini. By the way, karhutlah masih terjadi di wilayah Maluku Utara ya. Di Indonesia juga masih banyak banget titik-titik apinya ya. Tapi untuk di Maluku Utara sendiri, bahkan di Kota Ternate juga ya, mulai dari di daerah Moya Taman Love ya. Kemudian di TPA Takome sampai ke Slamadaha. Waduh, itu kemarin benar-benar chaos banget. Kayaknya memang harus benar-benar disarankan untuk pakai masker deh ya, teman Pradua. Nah, dan untuk kebakaran lahan kembali terjadi di sejumlah wilayah di Maluku Utara ya dalam beberapa hari terakhir ini. Dan kondisi ini tuh menjadi pengingat ya bahwa musim panas dan lahan yang kering nih perlu banget nih untuk diwaspadai, teman Pradua ya. Api itu gak selalu berawal dari sumber yang besar ya, bara yang kecil atau api yang tidak diawasi aja itu bisa dengan cepat untuk menjalar ketika berada di sekitar rumput ya, semak atau sampah yang kering, teman Pradua ya. Dan selain merusak lingkungan, kebakaran ini tuh juga mengganggu aktivitas masyarakat akibat asap yang ditimbulkan. Nah, karena itu kalau bisa nih ada upaya untuk mencegah kebakaran ya, ini bisa dimulai dari kebiasaan sederhana di lingkungan sekitar ya, teman Pradua. Dengan beberapa ini ya, untuk mengurangi resiko kebakaran, yang pertama kamu bisa hindari membakar sampah sembarangan, teman Pradua. Kemudian pastikan api benar-benar padam ya, karena setelah menggunakan api untuk masak ya, atau bakar sampah atau aktivitas lainnya, pastikan tidak ada bara yang tersisa. Jangan meninggalkan api tanpa pengawasan, teman Pradua. Kalau bisa sih jangan dulu bakar-bakar deh ya, bakar-bakar sampah tuh jangan dulu, bakar-bakar api cemburu boleh tuh. Kemudian bersihkan bahan yang mudah terbakar, teman Pradua ya. Kemudian berhati-hati juga dengan puntung rokok. Kemudian segera kamu laporkan kalau misalkan ngelihat titik api, teman Pradua ya. Benar-benar sengaruh itu ya. Jadi jangan sampai nih kamu yang mungkin tanpa sengaja atau dengan sengaja kayak ya udahlah buang aja puntung rokok doang, nggak apa-apa, keles ya. Kalau kayak gitu berbahaya juga, teman Pradua. Kamu buang puntung rokok di apa ya, di semak yang kering aja, waduh, bahaya banget ya, teman Pradua. Bahaya, no, gak boleh ya. Untuk saat ini jangan dulu ada adegan bakar-bakar sampah, bakar-bakar apa gitu, jangan dulu deh, teman Pradua. Buang sampah sembarangan atau buang puntung rokok sembarangan atau bara-bara api yang kecil bekas kamu bakar ikan, maybe ya, gak mati, bener-bener mati ya, itu dia tuh yang bahaya ya, teman Pradua. Ya udah deh, kita masih ada update lainnya pagi hari ini, masih di Sepada. Selamat pagi, teman Pradua.

Teman Pro 2, waduh, waduh, waduh, gimana pagi kamu? Kayak dari tadi aku selalu menanyakan, gimana pagi kamu, gimana pagi kamu? Aku harus meyakinkan kamu untuk harus happy ya, harus happy pagi ini, Teman Pro 2. Karena, ya itu tadi aku bilang, kita lagi merayakan gue dengan King Indo nih, bos. Oke, oke, oke. By the way, Teman Pro 2, ya, jangan lupa untuk sarapan dulu pagi ini, ya. Sarapan yang bebas aja sih, karena King Indo lagi menang, jadi terserah om mau makan apa ya. Mau makan nasi pecel kayak, mau makan nasi uduk, mau makan nasi goreng, nasi kuning, nasi, wih, bebas, bubur ayam kayak, bubur apa aja, terserah. Terserah kamu, Teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalkan kamu yang pengen makannya yang ringan-ringan aja, ya wes lah, Teman Pro 2 ya. Atau kamu tim yang nge-skip sarapan. Aduh, karena memang ada juga orang-orang yang nge-skip sarapan dan apa ya, nanti baru makannya tuh di jam 11 siang, kayak makan sekalian gitu loh, Teman Pro 2. Nah, makan siang biasanya kayak banyak pilihan juga, sampai akhirnya bingung, ujung-ujungnya larinya ke soto, ketoprak, ya, gado-gado. Tapi ngomongin gado-gado nih ya, Teman Pro 2, gado-gado nih sering dianggap sebagai ini ya, pilihan makanan yang menyehatkan gitu. Nah, karena orang pikir tuh kayak ragam sayurannya nih yang ada di dalamnya, itu dianggap tuh ideal untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian, Teman Pro 2. Nah, tapi sayangnya sepiring gado-gado tuh sebenarnya beresiko untuk memberikan jebakan kalori harian yang cukup tinggi loh, Teman Pro 2. Nah, jebakan ini tuh bisa dari jumlah saus kacang yang diguyurkan yang terlalu banyak ya, Teman Pro 2. Dan gado-gado itu tuh tinggi serat ya, makanan sehat sebenarnya, Teman Pro 2, karena sayur-sayuran yang direbus kan ya, Teman Pro 2, apalagi kalau dicampur sama saus kacang, waduh, ini emang benar-benar sebenarnya nggak ada masalah gitu. Yang jadi masalah kalau porsi saus kacangnya itu tadi aku bilang. Jadi biasanya kalau kita belum becek tuh ya gado-gadonya, aduh, kayaknya masih kurang gitu. Jadi kayak harus banyak. Tapi sebenarnya ya, kita yang sering banget mengguyur bumbu kacang sampai dengan piring ini ketutupan semuanya. Nah, kebiasaan ini yang bisa jadi jebakan kalori dalam sepiring gado-gado, Teman Pro 2 ya. Dari luar ya, sepintas kayak terlihat sehat karena sepiring gado-gado berisi ragam sayur ya, kaya serat, menyehatkan, tapi dibalik kuah kacang yang berlimpah itu jumlah kalori yang ada di dalamnya tuh itu pun kayak benar-benar meningkat juga, Teman Pro 2. Jadi boleh aja ya makan gado-gado atau ketoprak atau apa gitu ya, Teman Pro 2, tapi itu dia ya, saus kacangnya kalau bisa, kalau kamu mau, kalau kamu tipe makan yang makan makanan yang sehat ya, Teman Pro 2, nah mungkin bisa diinfo ke mas atau mbaknya yang kamu beli itu, bilang ini, bilangin aja kalau saus kacangnya minta dikit aja gitu lah, Teman Pro 2, karena dibalik sayur-sayuran yang direbus yang sehat itu, Teman Pro 2, ada jebakan Batman di balik bumbu kacangnya tuh, Teman Pro 2, dari si gado-gadonya. Gimana siang ini, mau makan siang gado-gado?

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: terbaik kamu.
1: Masih di Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu, kita masih di Spada. Sering gak sih kamu teman Pradu yang udah pada bikin alarm ya, sudah bikin alarm tapi selalu kebangun ketika alarmnya belum berbunyi, teman Pradu. Sering kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kamu sering pasang alarm di jam tertentu tapi kamu sering ngebangun bahkan sebelum alarmnya itu berbunyi ya, kalau benar kayak gitu kamu gak sendiri, karena aku juga sering banget kayak gitu. Jangankan hari-hari kemarin ya, tadi aja padahal kayak abis mau bilang begadang, gak begadang-begadang banget juga sih teman Pradua, abis nonton timnas kan teman Pradua, abis nonton timnas mungkin karena terlalu happy kali ya teman Pradua, terus akhirnya tidur kebangun. Aku pikir kayak, waduh kayaknya alarm aku gak bunyi, kayaknya aku udah telat deh untuk ke kantor gitu kan. Ternyata bangun masih, pas bangun tuh jam 3.00, the real 3.00, gak ada lewat-lewatnya 3.00, kayak takut banget. Sudah ya udah, abis itu udah gak bisa tidur nyenyak lagi, udah takut banget ke ini ya, kebablasan. Jadi kamu sering kayak gitu teman Pradua. Nah, jadi memang kebiasaan kebangun sebelum alarm berbunyi itu sebenarnya bukan sebuah masalah sih, karena hal ini tuh bahkan bisa jadi pertanda kalau kamu tuh punya rutinitas dan jadwal tidur yang baik gitu. Nah, kalau misalkan kamu terbangun lebih dulu dari bunyi alarm dengan kondisi segar dan bugar, maka kemungkinan besar kamu punya pola tidur yang selaras dengan ritme sirkadian, teman Pradua. Nah, ritme ini tuh ngatur fungsi penting tubuh ya, kayak suhu tubuh, tekanan darah, kewaspadaan mental, kadar hormon, dan juga waktu tidur. Nah, kemudian faktor lainnya adalah usia. Nah, jadi kebutuhan tidur sendiri ya, ini akan terus berubah seiring persamaan usia. Nah, jadi ada dokter spesialis tidur ya, Jed Wu, dia tuh bilang kalau ritme sirkadian tuh cenderung bergeser lebih awal seiring pertumbuhan atau pertambahan usia ya. Nah, untuk orang dewasa sendiri tuh menjelang lanjut usia atau lansia misalnya, itu cenderung membutuhkan waktu tidur yang lebih sedikit daripada yang usia muda, teman Pradua ya. Nah, tapi kenapa bangun sebelum alarm berbunyi itu dianggap berbahaya ya? Walaupun begitu, ada beberapa kondisi ya teman Pradua yang ngebuat kebiasaan terbangun sebelum alarm berbunyi itu menjadi bahaya. Nah, hal ini terjadi pada masalah insomnia. Nah, yang dalam beberapa kasus ditandai dengan terbangun atau terjaga pada dini hari gitu loh teman Pradua. Misalnya kamu harusnya bangunnya jam 5 tapi jam 3 kamu udah kebangun, atau maybe masih belum tidur samsek ya, masih belum tidur sama sekali, tidurnya udah larut, terus baru tidur dikit, udah mungkin karena keinget terus gitu ya teman Pradua. Jadi diingetin nih kalau terbangun jauh lebih cepat dari alarm berbunyi secara konsisten dan juga memicu masalah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, maka itu dianggap sebagai masalah klinis teman Pradua. Jadi gak perlu khawatir kalau misalkan kamu sering kebangun ya beberapa menit sebelum alarm berbunyi, tapi jika jarak waktu antara terbangun dan alarm itu terlalu jauh, maka perlu mencurigai kalau kamu tuh sedang insomnia teman Pradua. Itu dia tuh. Ada updatean lainnya? Ada. Tenang aja, masih akan aku update pagi hari ini teman Pradua. Enjoy aja terus Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Suara Nol Kepala Noah featuring Ramen Girl, teman Pradua. Good morning dulu, pagi. Selamat pagi buat yang baru gabung dengerin Pradua FM Ternate. Ya, semoga pagi kamu gak ngantuk kan? Gak ngantuk, kayaknya gak ngantuk, bener-bener gak ngantuk. Teman Pradua happy ya, happy banget. Dari malam juga banyak banget yang nonton bareng. Entah kamu yang nonton di rumah aja, atau kamu yang nonton timnas di Taman Film, atau ada yang nonton di coffee shop. Beberapa coffee shop banyak banget ya. Itu bikin nobar juga ya teman Pradua. Seru banget tadi malam, seru banget. Kamu yang gak nonton rugi sih menurutku. Rugi beut, rugi banget teman Pradua kalau kamu gak nonton timnas tadi malam. Kenapa rugi? Karena tadi malam kita menang cuy, kita menang. Akhirnya kita bisa mematahkan ya, dari 2000 ya, kita udah gak pernah menang melawan Thailand ya. Sampai hari ini akhirnya kita bisa menang. Sebenarnya Thailand tuh pernah menang ya, 4-2. Pernah menang 4-2 atas Indonesia ya teman Pradua. Tapi tadi malam dia berbalik 4-2 atas kemenangan Indonesia. Gokil, gokil, gokil, gokil. Masih ada updatean setelah ini teman Pradua. Untuk kamu yang paginya masih pada molor ya, masih ngantuk banget juga. Ada yang udah prepare untuk ke sekolah, ke kantor, dan lain sebagainya teman Pradua.
1: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: GFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Teman Pride 2 Timnas Indonesia kembali meraih juara ya, setelah kali terakhir menjuarai sebuah ajang itu di tahun 1991, dan kini skuad Garuda tuh kembali naik podium tertinggi ya. Dan Timnas Indonesia mengemas kemenangan atas Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 lewat perjuangan sampai dengan adu penalti yang benar-benar bikin jantung mau copot, teman Pride 2 ya. Tim Merah Putih ini menang 4-2 setelah skor imbang 2-2 sampai di menit ke-120 ya, teman Pride 2. Ini itu merupakan kali pertama Indonesia meraih gelar juara di ajang sepak bola senior ya. Dan kali terakhir Timnas Indonesia senior itu menjadi juara adalah ketika tampil di ajang SEA Games 1991, dan ketika itu skuad Indonesia ditangani oleh Anatoly Polosin ya, teman Pride 2. Pemain-pemain yang dipercaya mengenakan jersey Timnas Indonesia kala itu ada Robby Darwis, ada Aji Santoso, kemudian ada Widodo Cahyono, ada Rocky Putirai, kemudian ada Farli Hatu, ada Edi Harto, ada ini juga ya, Kas Hartadi, ada ini juga ya, teman Pre 2, Maman Suryaman. Ya, masih banyak pemain-pemain lainnya, teman Pre 2, pemain-pemain legend loh itu ya, di kayak mengangkat trofi di tahun 1991. Nah, sama seperti di ajang FIFA ASEAN Cup kali ini, pada 35 tahun silam Indonesia juga mengalahkan Malaysia melalui babak adu penalti kala itu, teman Pre 2. Nah, dan ketika itu skor 0-0 ya, bertahan, dan Indonesia tuh menang 4-3 pada babak adu penalti ya. Atau kita bisa bilang 12 pas, tendangan 12 pas, gokil gak? Dan jadi setelah menjadi juara SEA Games tahun 91, Indonesia tuh berulang kali gagal terus ya untuk menjadi juara dalam ajang senior. Nah, dalam Piala AFF, Indonesia harus puas menjadi runner-up sebanyak 6 kali ya. Setiap masuk final, Indonesia tuh selalu gagal jadi juara. Sementara Indonesia pernah kembali berjaya di SEA Games tahun 2023, namun cabang olahraga sepak bola di Pesta Olahraga Asia Tenggara itu sudah diperuntukkan bagi pemain-pemain U23 kala itu, teman Pre 2 ya. Jadi kayak udah beda nih, kayak udah dibagi-bagikan U berapa. Nah, waktu itu yang menang adalah U23, tapi kali ini adalah the real Timnas Indonesia, teman Pre 2. Aduh, gokil banget. Gokil banget, teman Pre 2 ya, sejarah loh, sejarah banget tahun 91. Dan itu terakhir kali Timnas senior ya menangkan pertandingan di kelas yang benar-benar udah kelasnya FIFA loh sekarang nih, teman Pre 2. Sorry banget nih, beralih kita ada tulisan FIFA-nya. Ini resmi dari FIFA, by the way. Boleh sombong asal timnya jago, asal timnya juara. Itu dia tuh.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Start by Nona teman Pradua. Kita start lagi ya dengan informasi-informasi masih seputar olahraga. Emang Indonesia lagi gacor banget dengan olahraganya. Walaupun kita harus puas ya, ada di peringkat ke finish ya. Finish di posisi ke-16 untuk Asian Games. Dan ini ya, meraih 39 medali di Asian Games 2026 ini teman Pradua, di mana gelaran Asian Games ya Aichi Nagoya 2026 ya di Jepang itu resmi berakhir di hari Minggu tanggal 4 kemarin. Indonesia ini menutup ajang ini di posisi ke-16 klasemen akhir dengan membawa pulang 39 medali ya, terdiri dari 5 emas, 11 perak dan 23 perunggu. Dan raihan 5 emas ini tuh sekaligus melampaui target awal sebanyak 4 emas ya. Ini aku lansir juga dari beberapa media teman Pradua. Emas Indonesia ini dipersembahkan oleh tim bulu tangkis bergu putra ya, yaitu pasangan ganda putra Leo dan juga Daniel. Kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi, Desak Maderita Kusuma Dewi dari panjat tebing, dan juga Nurisa Dian dari pemanah teman Pradua atau panahan ya. Sejumlah pencapaian ini tuh juga menjadi catatan bersejarah ya, bisa dibilang, karena tim bulu tangkis beregu putra mengakhiri penantian emas selama 28 tahun ya. Sementara Nurisa ini mempersembahkan emas pertama panahan Indonesia sepanjang sejarah Asian Games. Dan Rahmat ini memecahkan rekor dunia angkat besi. Desak Made ini mencatatkan rekor Asia dan Asian Games. Serta Aditya Tri ini memperbarui rekor Asian Games di panjat tebing teman Pradua. Gokil, keren-keren banget. Dan yes, cuma bilang sih terima kasih banyak untuk seluruh atlet yang udah berjuang untuk membawa nama Indonesia ya di panggung internasional, dan juga para pelatih, tim pendukung di balik itu semua ya. Dan setiap medali dan juga perjuangan dari para atlet Indonesia ya, jadi bagian dari kebanggaan merah putih juga nih teman Pradua. Benar gak? Siapa kita Indonesia? Siapa kita Indonesia? Siapa kita Indonesia?

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

teman Pre2, informasi ini tuh mungkin bisa menjadi ini ya, inspirasi juga mungkin, apalagi untuk orang-orang dewasa ya, apalagi untuk bapak-bapak. Karena dia sekolah sepak bola, ternyata bukan cuma buat anak-anak ya teman Pre2, dari Bapak Taromi Sakiromi ya, seorang bapak asal Depok yang mendirikan SSB Bapak-Bapak, di mana mewadahi para bapak-bapak ya yang pengen kembali belajar main bola ya, berawal dari niat ya untuk apa ya, mengobati inner child sih kayaknya menurutku. Nah, jadi

sepak bola gitu loh ya. Jadi mereka masih merasakan vibes apa ya, SSB, walaupun yang mainnya orang dewasa semua nih. Ya, saat ini sih SSB bapak-bapak udah hadir di Depok, di Jaksel ya, dan juga Tangerang Selatan, dan juga berencana untuk membuka cabang di Bandung nih, teman perdua. Gimana, orang Bandung kayaknya pengen ikutan juga tuh, gue lihat-lihat. Tapi seru, seru banget ya, bisa mengobati inner childnya ya. Kayaknya si Bapak Romi ini punya inner child yang dalam banget ya, sampai akhirnya dia gak mau sendirian, dia mau ngajakin bapak-bapak yang lain juga gitu.

0: Yes.
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

masih di Pro2 Update. Indonesia menempati peringkat kedua di dunia untuk urusan biaya makan di luar ya. Paling murah, makan di luar paling murah ada di Indonesia. Jadi dengan rata-rata hanya 1,70 dolar atau sekitar 28.000 per porsi ya. Angka ini tuh diungkap oleh kompilasi data 6BU per Agustus 2026 yang diolah oleh Visual Kapitalis. Dan posisi ini tuh mempertegas daya beli kuliner lokal yang masih sangat terjangkau bagi masyarakat ataupun wisatawan, teman Pro2 ya. Bahkan orang luar negeri datang ke Indonesia dan kayak mau makan apa segala macem, kayak mereka tuh terkaget-kaget dengan harga makanan kita di sini gitu. Mungkin karena nilai rupiah kita yang dengan dolar yang benar-benar jauh banget kali ya, teman Pro2. Jadi orang kayak, "Hah? Kok bisa cuman 1, berapa dolar doang? Kok bisa cuman 2 dolar doang?" Kayak gitu kan, teman Pro2. Nah, jadi dalam daftar 5 besar itu ditutup oleh Nigeria di posisi keempat dengan tarif 1,85 dan juga dolar ya. Kemudian Vietnam di urutan kelima sebesar 1,91 per porsinya, 1,91 dolar ya. Dan masuknya Indonesia dan Vietnam di barisan teratas di apa ya? Ini tuh nunjukin kalau kawasan Asia Tenggara tetap jadi magnet kuliner harian dengan harga paling bersahabat di apa ya, di panggung global sih bisa dibilang ya. Dan untuk posisi 6 sampai dengan 10 itu didominasi oleh wilayah negara-negara Asia Selatan dan Afrika ya. Nepal ada di urutan ke-6, kemudian disusul berturut-turut oleh India, Pakistan, Aljazair, kemudian ada Sri Lanka yang juga menutup 10 besar angka tersebut, teman Pro2. Waduh, tapi Indonesia gokil sih, ada di peringkat pertama loh. Peringkat kedua, kemudian di peringkat pertama ada Vietnam, teman Pro2. Aduh, jadi pengen makan kuliner. Bahkan kalau misalkan, itu kalau rata-ratanya ya, teman Pro2, 28.000 tuh rata-ratanya. Tapi kalau di daerah Jawa ya, teman Pro2, kamu masih dapet loh dengan harga 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, itu masih bisa banget kamu dapet, teman Pro2. Duh, semurah itu loh makanan-makanan atau kuliner-kuliner di Indonesia. Cuman kalau misalkan dia udah ditambahin apa, udah jadi beda lagi, atau udah masuk ke resto, harganya udah lebih beda lagi tuh. Kadang belum tentu loh makanan di resto tuh lebih enak daripada makanan yang di gerobakan kayak gitu-gitu. Aku malah lebih seneng makan yang gerobakan sih, teman Pro2. Lebih enak aja gitu loh, lebih merakyat, asik, lebih murah cuy. Lebih murah karena kalau udah masuk resto belum lagi pajaknya, belum lagi ini, belum lagi itu. Aduh, banyak pokoknya ya, teman Pro2. Aduh. Ya udah deh, masih ada Pro2 update. Kita masih akan ada updatean-updatean menarik lainnya buat kamu, teman Pro2. Enjoy.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Wow, Giat. Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 Update, teman Pro 2. Sekarang pukul berapa sih? Pukul 8 lebih 8. 8 lebih 8. By the way, teman Pro 2, Indonesia tuh diproyeksikan menjadi negara dengan pertumbuhan populasi ultra high net worth individuals ya, atau orang dengan kekayaan bersih minimal 30 juta US dollar. Paling cepat di dunia pada periode 2026-2031 berdasarkan proyeksi K-Knight Frank ya, jumlah dari ultra high net worth individuals atau UHNYWI ya, di Indonesia ini diperkirakan tumbuh 81,7% ya, berada di atas Arab Saudi yaitu sebesar 63,2% dan Polandia juga 62,6%. Dan pertumbuhan ini tuh didorong oleh besarnya pasar domestik dan juga perkembangan sejumlah sektor ekonomi ini, termasuk komoditas dan juga keuangan digital. Nah, di Asia Tenggara, Indonesia bersama dengan Vietnam, Filipina, Singapura, Thailand ini juga diproyeksikan mengalami peningkatan jumlah tersebut ya, dari lebih dari 14.000 orang ya pada 2026 itu menjadi lebih dari 22.000 orang pada 2031. Tapi angka 81,7% ini tuh merupakan pertumbuhan persentase ya, bukan jumlah absolut orang super kaya terbanyak di dunia, bukan juga sih teman Pro 2. Tapi Indonesia ini diprediksi jadi negara dengan pertumbuhan orang super kaya tercepat, yaitu naik 81,7% sepanjang 2026 sampai dengan 2031. Udah diprediksi dari sekarang nih. Semoga ya, di antara orang-orang itu ada aku, ada kamu. Kita bisa menjadi orang-orang kaya ya. Bisa menjadi bukan cuma orang kaya tapi super kaya, teman berdua. Amin enggak? Amin banget, kita aminin bareng-bareng. Semoga ya ada jalan yang baik untuk kita semua. Amin, amin, amin, amin. Aduh, tapi kebayang gak sih kalau misalkan kita jadi orang super kaya di Indonesia ya. Kayaknya apa-apa semuanya kayak mau belanja apapun kayak sisa satset-satset doang gitu ya. Kayak suka banget ngelihat orang-orang yang punya konten-konten ini berbagi. Kayak kepengen juga gitu, kapan sih aku bisa jadi kaya. Tapi harus inget nih friend bahwa untuk berbagi gak harus tunggu kaya. Karena kita berbagi apa aja boleh ya. Bukan berbagi hanya bukan hanya soal uang ya. Tapi berbagi juga bisa tentang tenaga kamu. Kamu bantu dia itu juga udah berbagi loh teman berdua. Berbagi tenaga. Berbagi apalagi kebaikan lain sebagainya ya teman berdua. Semoga kita selalu dilancarin rezekinya semuanya ya. Amin, amin, amin, amin teman berdua.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Mungkin buat orang biasa ya, ngoleksi kartu-kartu tuh kayak apa sih, nggak ada faedahnya, nggak ngerti, nggak tahu ini kartu ya udah gambar doang gitu ya teman Predua. Tapi untuk para kolektor, orang-orang yang tergila-gila dengan kartu-kartu ini ya, apalagi yang Pokemon teman Predua, kartu Pokemon, aduh itu harganya bisa sampai puluhan, bahkan bisa ratusan juta, bahkan ada yang sampai miliaran. Gokil nggak? Gokil banget. Nah ini satu lagi, ada kartu Pokemon langka ya, Raincoat Pikachu, ini terjual seharga 8,4 juta US dollar atau sekitar 150 miliar teman Predua, dalam lelang di Fanatic College ya pada 28 September kemarin ya. Jadi ada sebanyak 64 penawaran masuk ya sebelum lelang itu ditutup dengan harga akhir yang dimana ini udah termasuk biaya tambahan pembeli ya, dan dilansir juga nih dari Deserto, kartu ini tuh hanya dicetak 100 kopi dari desain karya Ye Fujishima ya, dan salah satu pemenang kompetisi Pokemon Art gitu ya, Pokemon Art Academy 2015, dan seluruh cetakannya itu tuh diberikan sebagai hadiah gitu loh teman Predua kepada sang pembuat desain. Nah sehingga tidak pernah dijual di toko manapun ya, maupun ya tersedia dalam paket kartu Pokemon lah seperti itu ya. Nah jadi untuk julukan Raincoat Pikachu sendiri itu berasal dari ilustrasinya yang dimana menampilkan Pikachu pakai jas hujan merah sambil membawa payung, dan selain jumlahnya yang terbatas, kartu yang dilelang ini tuh dapat penilaian PSA PSA G10 Gemin, dimana nilai tertinggi untuk kondisi kartu oleh PSA sendiri teman Predua, goks. Nah hasil lelang ini tuh dilaporkan menjadikan Raincoat Pikachu sebagai kartu Pokemon termahal kedua yang pernah terjual ya, karena rekor tertinggi itu masih dipegang sama Pikachu Illustrator milik Logan Paul teman Predua, yang laku 16,5 juta US dollar ya teman Predua, melalui Golden Auction pada Februari di tahun yang sama juga 2026 ini teman Predua. Aduh, orang-orang kok kaya raya banget ya, padahal tadi kita baru bahas Indonesia yang nantinya diprediksi akan punya orang-orang super kaya ya dalam kurun waktu 2026 sampai 2030 teman Predua. Nah sekarang ya udah ada orang yang gabut banget, gabutnya kayak gabut banget gitu loh, kayak ini 150 miliar tuh duit ya, mohon maaf nih, duit semua gitu. Kok bisa kamu membuang 150 miliar hanya untuk beli kartu Pokemon ya, 150 miliar aku berhenti kerja. Cuman tidur-tiduran doang, olahraga, warawiri, hahaha, udah gitu ya, aduh. Kok bisa gitu, tapi ya semoga aja sih rezekinya bisa nular ya. Amin, amin, amin, amin. Aduh pengen banget juga nih.

Usia 25 teman Pradua, usia 25 dari Dul Zailani kayak ada Z-nya, padahal Dul Zailani doang, padahal bisa banget ya. By the way teman Pradua, ya kalau tadi ada usia 25, aku mau tanya dulu di usia berapa kamu nonton film Titanic teman Pradua. Nah, coba absen dulu. Di usia berapa kamu nonton film Titanic? Aku lupa, cuman aku ingetnya itu aku SD dan nonton itu kayak, karena dulu kayak nonton film itu tuh kayak ini loh, kayak harus ada momennya gitu loh. Jadi kayak nonton bareng kita tuh di TV yang kecil mungil banget. Aku lupa banget usia berapa, cuman waktu itu SD aku ingat teman berdua nontonnya rame-rame di Santiong di rumah nenekku. Itu pertama kali aku nonton Titanic ya teman berdua. Dan kalau misalkan kita flashback ya di Titanic yang tenggelam tahun 1912 ya, 1912 per sekarang ini ya, sekarang ini 2026 berarti sudah 114 tahun yang lalu loh ya, Titanic ini tuh tenggelam teman Pradua ya. Tapi walaupun dia udah tenggelam teman Pradua ya, katanya ada kabar-kabar dari Titanic 2 yang ditargetkan bakal kembali berlayar pada tahun 2027 teman Pradua, diprediksikannya ya. Dan dengan rute yang dirancang menyerupai pelayaran perdana Titanic di tahun 1912 itu, dan proyek ini digagas pengusaha Australia yaitu Cliff Palmer melalui Blue Star Line, dan juga dirancang dengan interior dan juga tata ruang yang terinspirasi dari Titanic yang asli teman Pradua, tetapi menggunakan teknologi navigasi dan sistem keselamatan yang udah lebih modern teman Pradua. Iyalah, udah bayangin aja 114 tahun yang lalu udah bikin kapal segokil itu ya, apalagi yang sekarang udah zaman yang udah serba-serbi ini pasti lebih gong lagi ya. Nah, rute yang direncanakan itu mencakup Southampton, kemudian Inggris, kemudian ke Cherbourg, Prancis, New York, Amerika Serikat ya, sama seperti rute yang dijadwalkan Titanic pada pelayaran perdananya. Nah, jadi dari Blue Star Line sendiri pada 2024 itu bilang kalau Juni 2027 tuh sebagai target pelayaran perdana mereka. Namun sampai saat ini sih tanggal tersebut ini tuh belum terkonfirmasi. Tanggalnya tuh belum terkonfirmasi sebagai jadwal pastinya gitu. Nah, si resmi perusahaan juga bilang kalau tiket tuh belum tersedia, dan tanggal maiden voyage sendiri itu akan diumumkan ketika sudah ditetapkan gitu loh teman Pradua. Cuman direncanakan atau ditargetkan ya Titanic 2 atau kapal Titanic 2 yang benar-benar mirip banget interiornya dengan Titanic yang asli teman Pradua, itu akan berlayar di tahun 2027 teman Pradua. Aduh, penasarannya euy. Daya tampungnya juga sekitar 2000 lebih teman Pradua ya. Aduh, harganya nggak tahu berapa, cuman aku yakin dan percaya akan ada orang Indonesia yang mungkin ya naik kapal Titanic ini. Kita akan melihat kontennya sekarang, apalagi udah zamannya konten creator gitu ya teman Pradua. Aduh, pokoknya harus banget sih untuk nontonin orang-orang yang bikin konten dalam kapal Titanic. Udah nggak sabar. Gak sabar banget kayaknya ya teman Pradua. Tapi semoga aja sih dilancarin lah ya teman Pradua. Aduh, jadi pengen nyanyi nih. Jadi pengen nyanyi lagunya Titanic ya. Waduh, tapi dua pasangan ini ya, dua pasangan yang khas banget dalam film ini teman Pradua, Rose apalagi ya, Rose adalah aku. Ngotot banget ya. Jadi itu cewek yang benar-benar kayak terlihat, wow, kamu cantik banget ya, sempurna banget. Waduh, kalau sempurnanya aku berarti itu NPD. Spesial buat kamu teman Pradua. Rugi gak sih?

Ngobrol pagi teman Pre2 di pukul 9 sampai di pukul 10 kita ngopi-ngopi dulu ya teman Pre2 pagi hari ini. Ngobrolin soal apa sih? Ngobrolin soal dari pagi tadi kita udah serba-serbi membahas timnas Indonesia, membahas soal dunia olahraga yang dimana Indonesia lagi gacor-gacornya dengan olahraganya ya. Para atlet Indonesia lagi keren-kerennya ya, bawa pulang hasil yang baik dari Asian Games dan hasil yang baik juga untuk FIFA Asian Cup juga tadi malam teman Pre2. Moodnya masih bagus, masih bagus. Moodnya pasti masih bagus banget nih teman Pre2 ya. Untuk itu aku bakal ngajakin kamu buat ngopi-ngopi dulu, tapi bukan minum kopi, tapi ngobrol pagi. Nah, ngobrol pagi kali ini kita bakal ngebahas apa? Kita bakal ngebahas soal APBD. Waduh, terlalu berat kayaknya ya. Terlalu berat kayaknya ya teman Pre2. Kita bakal ngebahas karena tadi aku udah sempet share ke kamu ya soal ada satu kolektor yang dimana dia menang dalam sebuah lelang untuk dapetin kartu Pokemon yang langka banget teman Pre2 dengan nilai atau dengan harga 150 miliar ya teman Pre2. Itu fantastik banget ya, harganya fantastik banget. Kayak orang-orang ini dia bisa gitu loh untuk ngeluarin uang segitu banyaknya demi hobinya ya, yang mungkin cuman bisa diliatin doang gitu, atau mungkin bisa jadi investasi sih teman Pre2.